0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa, dari jam 8 sampai nanti jam 9 kita bakalan puterin lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017.
1: Yes, dan hari ini di Suara Hits kita udah siapin dua lagu buat kamu.
2: Betul, lagu yang pertama kita kasih dulu nih yang mantep-mantep seperti ini. Tomorrow, gotta break rules cause that's the motto. Club shut down 100 supermodels.

0: Ada Florida featuring Sia Wild One.
1: Yes, dan lagu kedua hari ini kita ditemani sama yang duet-duet.
0: Betul.
1: Ada
0: ini dia.

0: mu semua. Jika memang
1: oke, nanti kita puterin lengkapnya ya. Kalau misalnya sahabat suara mau request lagu yang tahun 2000 sampai 2017, kita kasih WhatsApp saja di 081-808-960-960.
0: Yes, atau bisa langsung DM di @isuara.mks.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Biarkan ku berlari.
11: Di suara-suara warga Indonesia.
12: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
13: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi...
12: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
11: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
12: Suara
11: warga Indonesia. Suara warga.

0: Sembilan enam FM suara Makassar, suara warga Indonesia. The Florida featuring Saya Wild Ones.
1: Yes, lagu Wild Ones dari Florida yang berkolaborasi sama Saya ini dirilis tahun 2011 dari album Wild Ones.
0: Oh, berarti judulnya berasal dari lagunya
1: lagu ini,
0: sendiri.
1: Benar.
0: Fun fact-nya, awalnya lagu ini dibikin untuk duet Florida dengan Katy Perry.
1: Wow.
0: Atau Rihanna.
1: Wow.
0: Tapi setelah mendengar vokal unik dari Saya, akhirnya Florida memilih untuk duet dengan Saya.
1: Saya Klaritsky. Yeah. All right. Oh, Klaritsky kalau nyanyi dia lebih soft ya.
0: Bahkan saat rekaman, Saya menyelesaikan seluruh bagian vokalnya hanya 15 menit.
1: Wow, keren banget. Tapi emang gitu sih, kalau emang udah penyanyi profesional ya, dia begitu dengar nada langsung tuning, langsung
0: asik
1: rekaman.
0: Asik banget, langsung tuning.
1: Yo,
0: Waduh, penyanyi banget bahasanya ya. Dan juga dia sama sekali gak muncul di dalam music video lagu ini karena keputusannya yang saat itu membatasi wajahnya demi menjaga privacy-nya.
1: Oh, emang selalu Saya jaga banget privacy-nya ya.

0: 99 FM suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kalau kamu pengen tahu kabar gembira, nah gak boleh kamu lewatin kabar gembira yang satu ini. Karena apa? Karena buat kamu yang punya kendaraan bermotor, sekarang waktu yang paling tepat nih buat ngerapihin surat-suratnya.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Yes, gak main-main, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah. Bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan gak cuma itu aja, kerennya lagi buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas. Ingat ya, promo ini tuh terbatas dan hanya berlaku 1 bulan sampai 30 Juni, sampai hari ini 30 Juni 2026. Nah, selain berkesempatan dapetin emas nih, kamu juga bisa otomatis dapet kupon undian buat menangin hadiah gokil.
0: Apa tuh?
1: Ada paket umroh buat orang tua, terus ada sepeda motor baru biar makin kece, ada sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci juga ada semua.
0: Buat kamu yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Makin banyak dibayar, peluang menang makin besar. Bayarnya juga gak pakai ribet, bisa datang langsung ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Jadi buruan lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Saya Ari Lasso.
1: Dan saya Meli Kuslo.
0: Ada Meli G dan Ari Lasso Jika.
1: Yes, lagu ini pertama kali dirilis tahun 1999 dari album debut solo Meli yang berjudul Meli, dan dirilis lagi nih tahun 2006 sama Meli dalam album Mind and Soul.
0: Ini soundtracknya, ini bukan sih ADC bukan? Enggak ya? Bukan ya?
1: Bukan kayaknya sih. Bukan.
0: Ini nggak ada soundtrack apa-apa ya?
1: Enggak kayaknya. Oh iya. Kayak sih ya. Kayaknya ya.
0: Karena ingat juga. Meli menulis lagu ini saat datang menjenguk Ari Lasso di rumah sakit yang waktu itu baru saja keluar dari Dewa 19.
1: Oh, dan lagu ini tuh diproduseri langsung sama Anto Hood dan sukses meraih piala di ajang AMI Awards tahun 2000 untuk kategori duo atau kolaborasi terbaik.
0: Oh, it's FYI, di tahun 2025 lagu ini kembali dirilis dalam versi Jika Remastered 2025. Jadi kualitas audionya tuh makin kekinian.
1: Yes, gitu. Tapi lagu ini tuh juga di cover sama Sarah Fajira dan Hedi Yunus.
0: Oh, itu siapa ya?
1: Hedi Yunus sama Sarah Fajira.
0: Oh, Sarah Fajira itu yang mana?
1: Yang Lati, yang nyanyi Lati.
0: Oh, yang nyanyi Lati. Oke, oke, oke, oke. Terus kita juga mau say hi nih buat Rara. Yang lagi streaming dari Malaysia.
1: Oh, Malaysia. Katanya request lagunya Dua Lipa. Asik, favorit saya ini juga Dua Lipa. Yang apa aja katanya? Untuk anak-anak Unhas yang lagi magang di Kuala Lumpur, di KL.
0: Asik banget magangin di KL, my God. Kita kasih Dua Lipa.

0: sih tempatnya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta. Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, BRI Kan Summer Expo 2026 yang sudah digelar di Trans Studio Mall Makassar 19 sampai 21 Juni kemarin, warga Makassar dan sekitarnya berkesempatan mewujudkan impian untuk memiliki rumah dan kendaraan pribadi. Wujudin liburan tanpa khawatir, untuk pengguna BRI Kartu Kredit juga dapat antusias yang luar biasa. Dengan bunga 1,75% fix 1 tahun, program BRI KPR menghadirkan banyak developer ternama yang tergabung dalam program ini dan juga berkesempatan mendapatkan voucher hingga 60 juta rupiah melalui program Get Voucher sesuai ketentuan yang berlaku. BRI KKB dengan suku bunga mulai dari 1,80% tenor 1 tahun memudahkan kamu yang ingin upgrade kendaraan baru dengan memberikan berbagai hadiah menarik termasuk Breezy senilai 1 juta rupiah hingga free premi asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar 100 juta rupiah. Suasana expo kemarin juga semakin meriah dengan penampilan spesial dari Kesha Levronka di hari pertama, Budi Doremi di hari kedua, dan puncaknya Bernadia di hari ketiga penyelenggaraan acara BRI Kan Summer Expo 2026. Buat kamu yang belum sempat join di BRI Kan Summer Expo 2026 kemarin, tapi mau tetap dapat informasi terupdate tentang promo dari BRI, tenang. Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui website bbri.id/expo-makassar. Demikian Suara Fakta bersama Claudia, nantikan Suara Fakta berikutnya.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: All crew in position. Kita lagi akan persiapan menuju Makassar International Marching Fest 2026. Akan hadir kembali mulai 2 sampai 5 Juli di lapangan Karebosi Makassar.
7: Oke, persiapan kita sudah sejauh mana? Kita perlu memberitahu seluruh warga Makassar kalau festival marching band terbesar di Indonesia Timur ini akan dipenuhi aksi spektakuler dari ribuan peserta nasional hingga internasional.
8: Sahabat suara, jangan sampai kamu melewatkan Makassar International Marching Festival 2026 atau MIMFest 2026 mulai 2 sampai 5 Juli di lapangan Karebosi Makassar. Ada banyak keseruan selama MIMFest 2026, mulai dari full band competition, sectional competition, individual competition, sampai puluhan tenan kuliner akan hadir. Semua rangkaian kompetisi ini bisa kamu saksikan secara gratis. Nikmati juga musik performance dari Rowdy From South, The Lantis, dan Last Child di hari Kamis 2 Juli 2026. Info selengkapnya follow Instagram @mimfest2026. Makassar International Marching Festival, powered by Dispora Kota Makassar, organized by Lokomotif 21 Production, dan media partner Isuara Makassar.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
0: Terus pas beli oleh-oleh, taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
0: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
2: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
0: 9 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Claudia, pernah sering dengar gak ini kalau misalnya pasti ada satu kali kita nyobain hal yang kita gak pernah nyobain sebelumnya?
0: Iya.
3: Apa kata-kata bagusnya ya?
0: Gimana ya, pernah gak sih kamu nyobain hal yang gak pernah dicobain?
3: Nah itu dia.
0: Iya.
3: Pernah gak nyobain hal-hal yang kayak, waduh saya gak pernah nih nyobain
0: ini
3: hari ini, kali ini. Terus akhirnya nyobain, kayak misalnya bungee jumping. Ada lagi selain bungee jumping.
0: Apa?
3: Bungee jumping.
0: Teriakannya ya, Bo. Saya pernah sih punya pengalaman. Itu daftar CPNS.
3: Kenapa sih mau daftar CPNS?
0: Iya, sebagai anak pertama yang berbakti kepada orang tua.
3: Oke. Okay.
0: Ikut dulu apa kata mama saya.
3: Tapi kan dosa lain juga kalau dia pernah bikin.
0: Oh gitu sih, iya. Tapi maksudnya kan kalau kayak gini apa salahnya dicobain ya kan. Kayak meskipun kayak saya tuh sekitarin ikut CPNS ini kalau gak salah saya kan lulus 2019 S1.
3: 2019?
0: Iya S1.
3: SMA-nya lulus tahun berapa?
0: 2015.
3: 2015 baru lulus SMA?
0: SMA iya.
3: Oh iya?
0: Bicul.
3: Cium tangan.
0: Sendulu om.
3: Terus?
0: Nah terus habis itu kalau gak salah sekitar 2021-an deh.
3: 2015 kan, baru lulus SMA, oh my god.
0: Kenapa pak? 2015 you udah ini ya? Udah.
3: Terus?
0: Nah terus tahun 2021 saya itu kan dibuka nih lowongan CPNS ya kan. Terus kebetulan sarjana pendidikan ya cobalah apply kata mama saya.
3: Di gitu Makassar?
0: Ya. Di Makassar.
3: Oke. Okay.
0: Ngeplay di Makassar. Nah terus seleksi berkas apa itu emang ceritanya parah banget sih.
3: Kenapa tuh ceritanya?
0: Karena dulu kan saya itu KTP-nya masih Maros.
3: Jadi, Maros.
0: Jadi urus SKCK harus di Maros.
3: Oke.
0: Okay. PP banget sih dari Makassar Maros 2 sekitar 2 sampai 3 harian itu PP banget dengan adik saya Daniel.
3: Oh,
0: ya,
3: okay.
0: Terus lolos ini berkas kan?
3: Lolos berkasnya
0: semua. Terus habis itu keluarlah kartu ujian.
3: Oke.
0: Okay. Nah, pas datang ke tempat ujian, nama saya enggak ada dong.
3: Apanya? Namanya?
0: Nama saya enggak ada.
3: Kok bisa enggak ada?
0: Enggak tahu. Saya bisa dapat kartu ujian.
3: Ya namanya juga.
0: Ya, gimana ya?
3: PNS ya suka salah-salah gitu memang kalau PNS. Makanya kerjanya di kantor jangan di warko.
0: Hey. Nah, emang ya kalau nyapu lagi nih. Nah emang kalau ikut CPNS tuh pasti banyak cerita-ceritanya sih. Ada yang sekali ikut bisa langsung lolos.
3: Karena anaknya siapa?
0: Anak papa mamanya.
3: Benar maksud saya itu.
0: Betul. Ada juga yang sampai begadang-begadang nih. Sekarang kan ada buku tuh yang diterbitin untuk sekali coba langsung lolos CPNS.
3: Oh gitu?
0: Ya.
3: Oh my god.
0: Kayak ada kisi-kisi soalnya begitu.
3: Oh. Tapi sahabat suara, kamu pernah gak sih ikutan tes CPNS? Atau mungkin ada keluarga atau kerabat? Nah,
0: yes. Langsung kasih tahu aja di WhatsApp di 0818089606
3: atau DM Instagram kita di @iswara.mks.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
1: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu.
2: Di suara.
0: Cuma di Suara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Gamaliel Audrey Cantika. Tadi saya mau bercanda cuman gak nemu nama lucunya apa.
1: Gace, Gamaliel Audrey Cantika dengan
0: Gamaliel Audrey Clay.
1: Oh, wow. Cantiknya Clay.
0: Galih dan Ratna.
1: Nah, kalau ngomongin soal Galih dan Ratna, itu kan perjuangan Galih mendapatkan Ratna untuk berjuang bersama.
0: Nah,
1: itu kan ini ya kisahnya abadi. Nah, sama kayak kisah pendaftar CPNS, oh, abadi iya. Perjuangannya.
0: Tapi, ada nggak ya orang ikut CPNS misalnya, terus iya, gagal, ada. Terus tahun depan lagi ikut lagi CPNS.
1: Ada beneran.
0: Sampai 3 atau 4 kali mungkin ada nggak ya?
1: Ada.
0: Masa sih?
1: Iya ada.
0: Kalau dia pernah tahu cerita itu, ada.
1: Temanku sih. Kenapa? Temen saya.
0: Kenapa?
1: Emang getol banget dia.
0: Kenapa dia harus jadi CPNS?
1: Dia tuh sebenarnya bukan ke CPNS-nya, tapi penasaran kenapa ya nggak bisa lolos.
0: Oh.
1: Jadi dia lebih ke penasaran gimana sih cara naklukin ini? Emang anaknya nggak bisa di challenge?
0: Bener.
1: Iya.
0: Saya mau tanya ke ChatGPT ya, kenapa orang mau tes CPNS?
1: Ini di era zaman sekarang nih, emang ChatGPT atau enggak Gemini ya?
0: Yes, betul.
1: Jadi teman untuk berdiskusi.
0: Oh, jadi ternyata banyak orang mau tes CPNS. Yang pertama, stabilitas pekerjaan.
1: Itu benar.
0: Yang kedua, penghasilan dan tunjangan.
1: Okay. Karena ada tunjangan pensiun juga kan.
0: Nah, jaminan pensiun. Dan juga ada work-life balance.
1: Oh.
0: Terus juga kesempatan berkontribusi untuk masyarakat, jenjang karir yang jelas, dan prestis dan dukungan keluarga.
1: Amazing. Oh, gitu. Jadi emang kan kalau misalnya dari dukungan keluarga tuh, kalau ngelihat PNS anak mudi, kayak wow.
0: Coba tuh tiru anaknya tante ini. Dia tuh udah PNS loh. Nah gitu kan, biasa kan gitu.
1: Iya benar. Tapi kalau tadi kan kita nanya nih, pernah gak kamu atau justru kerabat kamu nih punya pengalaman ikut tes masuk CPNS? Ini ada Tari cerita di WhatsApp. Tari apa?
0: Tari Bali.
1: Sepupuku itu ikut CPNS tahun lalu.
0: Okay.
1: Dan katanya dia sampai ikut tryout online. Ini banyak sih sekarang tryout online CPNS. Yang free ada.
0: Oh, yang free.
1: Yang berbayar ada.
0: Oh, gitu.
1: Kayak online kelas gitulah. Hampir sebulan biar makin siap pas hari H, tapi saya enggak lulus di tahap awal. Sedih banget sih, parah.
0: Aduh. Ada juga nih Yahdi di Instagram. Belum pernah ikut sih, tapi akan coba tes kalau tahun ini buka. Karena jurusanku susah sastra Jerman. Oh, anyway, kalau misalnya CPNS itu harus sesuai sarjana.
1: Iya, sesuai jurusan biasanya.
0: Kalau Claudia kan sarjana pendidikan.
1: Benar.
0: Berarti
1: ambil jurusan pendidikan.
0: Oh, jurusannya ada apa aja sih?
1: Pendidikan tuh ada pendidikan PGSD, ada guru.
0: PGSD itu apa?
1: Pendidikan sekolah dasar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pendidikan guru sekolah dasar. Terus ada guru mapel biasanya, kayak jurusan biologi kah, jurusan-jurusan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah. Terus masuknya kerjanya di mana?
1: Sekolah.
0: Oh, di sekolah.
1: Jadinya guru PNS.
0: Oh, guru PNS. Nah,
1: PNS yang guru gitu.
0: Oh, selain sarjana pendidikan, sarjana yang lain misalnya?
1: Teknik ada.
0: Teknik ada.
1: Tata kota tuh bisa masuk di pemerintahan kan?
0: Oh.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Oh,
1: banyak gitu sebenarnya formasinya.
0: Oh, gitu. Berarti bukan cuma yang kerja di pemerintahan aja ya?
1: Iya.
0: Di sekolah juga
1: di
0: ada. Di rumah sakit ada nggak?
1: Rumah sakit kayaknya ada sih.
0: Kayaknya ada juga ya?
1: Karena kan ada SK sarjana kedokteran untuk apa? Gitu.
0: Oh iya benar. Nah, sahabat suara, kita nanti masih ngobrol-ngobrol tentang CPNS ini ya, teman. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Yes.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel-apel.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
4: Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada perunggu 33 kali.
1: Yes.
0: Dan FYI aja nih, ternyata lagu 33 kali itu ternyata agak-agak religius. 33 itu kan kalau misalnya kita lagi bahas tasbih, lagi tasbih itu kan 33 kali.
1: Oh, iya.
0: Terus juga ada liriknya yang dia bilang gini, sebutlah namanya, terus juga tetap di jalannya, di atas Sang Mahadaya semua kendali terambil alih.
1: Gitu. Yes, karena apapun yang terjadi pasti ada kendali Yang Maha Kuasa,
0: nah,
1: di atas.
0: Nah, saya banget sih nih kalau religius.
1: Siap, Clay. Termasuk ini ya, kendali untuk lolos atau tidaknya kita di
0: CPNS,
1: ya kan? Tapi kalau ngomongin soal PNS,
0: yeah,
1: ini ada kabar terbaru, PNS dibayar buat main game online.
0: Loh, bukannya PNS mas kerjanya gitu, main
1: game online? Dong, gimana? Enggak. Jadi, jadi di Inggris.
0: Oh, di Inggris.
1: Iya.
0: Kalau di Indonesia kan Mobile Legends.
1: Iya, kan? Ada lagi main apa tuh? Pokoknya
0: kalau di Inggris beda lagi gamenya.
1: Beda.
0: Oke. Okay.
1: Lebih jago lagi mainnya, main GTA.
0: GTA online.
1: Iya, GTA online. Pernah pasti kebayang gimana kalau main GTA online bisa jadi bagian dari kerjaan?
0: Eh, tapi banyak tahu orang juga sekarang udah main GTA online.
1: Iya.
0: Jadi pekerjaannya, namanya apa ya? Ada namanya tuh.
1: Gamers.
0: Bukan gamers. Nama GTA online, nama yang GTA cuman yang online ada namanya.
1: Ada, lupa namanya, apa, ya kan? Saya dapat sempat infonya itu tapi lupa, keskip namanya apa.
0: Nah, itu dia yang dilakukan beberapa pegawai negeri di Inggris sejak 2024.
1: Oh, udah 2 tahun ya. Mereka ditugasin main GTA online terus buat sebuah proyek riset dari Policy Lab, unit inovasi kebijakan di bawah Department for Education.
0: Jadi mereka mengamati cara pemain berinteraksi dalam game sampai melakukan wawancara di dunia virtual.
1: Wow, keren sih ini. Jadi akhirnya kayak lebih dekat sama masyarakat tapi via online.
0: Betul.
1: Ya. Dan sebenarnya tujuannya ini buat memahami nih kehidupan dan cara masyarakat berinteraksi di dunia digital yang nantinya dijadiin bahan nih buat nyusun kebijakan publik.
0: It's keren.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Seperti udara kali ini bersinar seperti lagunya Raisa.
0: Yes, demikian juga tiga jam
1: kita bersinar di udara kamu. Bukan udara siapa sih namanya?
0: Di ruang dengar.
1: On air tau sih?
0: On air.
1: Air tau sih? Udara kan?
0: Udara.
1: Oh iya bener di...
0: Ya udah. Ini perdebatan apa sih? Tadi kayaknya bridgingnya mau yang mulus-mulus aja ya.
1: Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Besok ketemu lagi di Suara Seru barengan sama...
1: Sama...
0: Ayo, iya misalnya... Siapa ayo?
1: Sama Soeharto.
0: Wow! Dan saya Raisa.
1: Bye-bye. Bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Hai, good morning Sahabat Suara. Udah waktunya nongkrong bareng Nabil Putri yang bakalan temenin kamu sampai jam 11 nanti. Anyway, sekarang lagi match nih Belanda versus Maroko. Aduh, ini seru banget. Masih di menit ke-47, tapi saya udah deg-degan soalnya Belanda itu salah satu timnas favorit saya. Dan saya juga tadi malam nih begadang nonton Brazil versus Jepang. Sayang banget ya, Jepang kalah 1-2 dari Brazil, but it's okay. Biar vibes Piala Dunianya makin kerasa, Nabil bakalan puterin salah satu soundtrack Piala Dunia dari Lisa Anita Rema.
1: Guess I'm

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan kamu setuju gak sih kalau akhir-akhir ini tuh cuacanya lagi panas banget. Baru keluar sebentar aja rasanya tuh udah gerah banget. Bayangin saya aja kesini tuh ya naik motor harus super banyak nih pengamannya. Misal aku pakai jaket, saya juga pakai masker biar sampai kesini tuh gak sampai gosong karena saking panasnya ya cuaca di Makassar ini. Sebentar-sebentar muka kamu udah mulai keringetan dan maunya langsung cari sesuatu yang bikin kamu adem. Anyway, sahabat suara, kalau misalnya nih lagi panas banget, apa sih hal yang paling pertama kamu cari? Yuk ceritain di WhatsApp 081808960960 atau ke Instagram kita @iswara.mks. Nabil tungguin ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sinar FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

biasa suara. That was Leo drama malu-malu tapi nyaman. Aduh, tapi kalau cuacanya terlalu panas jadi nggak nyaman ya sahabat suara. Anyway, tadi kita udah tanya-tanya nih soal kalau lagi panas kayak gini, apa sih hal pertama yang kamu cari? Dan udah ada sahabat suara yang cerita, ada Dito di WhatsApp yang bilang kalau saya cuaca panas banget pasti langsung cari es teh yang banyak banget es batunya. Rasanya tuh paling nyegerin dan bikin mood balik lagi. Aduh, ini saya jadi pengen deh beli es teh habis siaran. Ada juga Salsa di Instagram yang bilang kalau saya malah langsung cari ruangan yang adem, soalnya kalau udah kepanasan bawaannya jadi gampang marah. Aduh, emang bener ya kalau cuaca panas tuh kita jadi serba salah, pengen marah tapi pengen juga sesuatu yang adem, jadi moodnya kita tuh nggak stabil ya. Ya yang penting ya sahabat suara, kalau cuacanya lagi panas jangan lupa untuk tetap terhidrasi.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Tadi kita udah bahas-bahas nih soal cuaca yang panas. Selain Makassar yang panasnya gak ketulungan ini, ternyata di Eropa juga nih lagi menghadapi gelombang panas ekstrim di beberapa wilayah. Sampai suhunya tuh diperkirakan tembus lebih dari 35 sampai 40 derajat Celcius. Bahkan di Ceko suhunya tuh sampai 41,1 derajat. Oh my god, ini panas banget ya sahabat suara. Dan ternyata kondisi ini tuh terjadi karena masa udara panas dan kering di wilayah selatan Eropa serta Afrika bergerak ke Eropa Tengah lalu terperangkap dan bikin suhunya itu terus meningkat. Ini yang lokasi atau tempat yang biasanya dingin dan gak terbiasa nih dengan cuaca panas seperti ini tuh dampaknya parah banget sih. Sampai aspal yang melunak, kereta yang memuai, sampai lintasan lampu merah ini tuh yang rame banget ya, VPC tuh sampai meleleh loh sahabat suara. Aduh, gak kebayang sih, apalagi material plastik dan perekat yang beresiko nih berubah karena terpapar panas dalam waktu yang lama. Mumpung kita masih di Makassar nih sahabat suara, kamu yang sedikit panasan langsung ya jangan lupa diminum airnya dan bawa tumbler kemana-mana ya sahabat suara, biar kamu enggak sampai dehidrasi.

Indonesia. Ada Bernadia, kita buat menyenangkan di akhir bulan Juni ini. Karena ini hari terakhir ya di bulan Juni. Besok udah tanggal baru lagi. Mungkin ada dari kamu yang gajiannya di tanggal baru udah pasti ya. Bakalan senang-senang nih besok. Anyway, sekarang udah jam 11. Sudah waktunya Nabil pamit. Bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: manfaatnya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Adi Kara nih dengan primadona udah ngantri di 10 lagu keren, tapi of course ya, untuk mengawali perjumpaan kita biar semangat hari Selasanya. Udah siap belum? Satu lagu dari Nona nih. Lagi di mana-mana banget kan di sosial media kamu? Disikat juga di Suara ya. So, happy Tuesday everybody. This is Nona, Rollerblade.

That was Drew dengan Radio. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di radio. Di suara ya. Dan siang hari ini Farah Fairuz selain nemenin di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi langsung aja kamu ramein ke sana. Saya mau lanjut lagi juga nih spill lagu yang akan sebentar lagi dimainkan. Satu lagu dari Ran dengan Hari Baru udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sebelum besok kita menyongsong hari baru, bulan baru, ya kan? Pemanasan dengan lagu ini dulu. Dimainkan abis Diva Magnolia dengan Kata-Kata ya. Tetap di Suara barengan sama Farah Fairuz.

That was Andrea and the Backbone, Hitamku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah. Kalau ngomongin tentang Hitamku, kayaknya ini ada satu cerita ya mau saya bagikan ke sahabat suara ya. Sisi hitamnya saya. Kemarin tuh ceritanya sore-sore saya melipir ke daerah Green Lake City, di mana ada satu tempat yang baru dibuka dan lagi viral banget, namanya La Vela. Di situ tuh ada kayak boneka-boneka teddy bear gitu, sahabat suara, yang dipajang. Pokoknya estetik dan lucu deh, berasa kayak di Eropa gitu vibesnya. Sore hari kesana, kondisi cukup penuh karena emang lagi viral kali ya. Saya kesana selain mau ngeliat si La Velanya baru buka teddy bear itu, mau beli roti lah ceritanya ke daerah sana. Jadi emang ada yang dituju. Sebelum sampai ke fase-fase beli roti, saya kan parkir dulu dong karena bawa kendaraan. Terus kemudian parkiran penuh, mobil cukup padat gitu parkirannya. Ada nih satu yang kosong, tapi ternyata di parkiran kosong itu ada beberapa orang yang berdiri. Akhirnya saya buka kaca, ada ibu-ibu lah yang paling depan dekat masuk parkirannya. Terus kayak saya bilang nih, "Bu, saya mau parkir di sini ya." Ibu-ibunya langsung bilang, "Gak bisa, mobil saya udah mau datang." Baru ini kan fenomena juga lagi rame dari kemarin sahabat suara ya. Cuman memang pas banget nih, akhirnya saya pecah telur ketemu sama orang yang ngetekin parkiran mobil pakai badannya gitu loh. Terus habis gitu emosi saya udah mulai terkumpul nih, karena aduh nih ibu apa gak tahu apa emang angkuh aja gitu kan. Akhirnya saya balas dengan, "Emang boleh gini ya, Bu?" gitu. Kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka marah-marah banget gitu loh sahabat suara. Jadi bukan yang kayak menggebu-gebu kalau marah. Apa-apa yang mau disampaikan saya pikirin dulu. Walaupun udah gak ketahan nih, keselnya udah sampai lak-lakan gitu ya. Ya udah, akhirnya tuh ibu tetap kekeh di situ. Singkat cerita, ternyata di belakang ada mobil yang baru keluar, terus dia kayak, tuh kak ada mobil baru keluar, parkir di situ aja," kata dia. Nah, maksud saya supaya nggak terlalu lama juga, udah keburu nggak mood, akhirnya saya parkir lah di area parkir yang mobilnya baru keluar itu. Si ibu nggak mau pindah, tetap di situ tuh sahabat suara ya, dengan segala macam kepercayaannya dia bahwa boleh, emang ini boleh kok aturannya. Kalau saya sih boleh, baru tahu ya dia gitu, udah ada nyolotnya. Tapi saya masih berusaha untuk meredam amarah saya, walaupun habis itu saya ngoceh-ngoceh di threads. Ya gitulah ya, sisi hitamnya saya kurang lebih sahabat suara. Cuman ngomongin tentang ngetekin parkiran, itu sebenarnya ada aturannya. Nah, nanti mau saya bahas nih. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu yang ada di 10 lagu keren Raim Laude, Iqra.

0: Tewas Tulus, Teh Hijau, gokil. Diem-diem, senyap-senyap, Toto rilis lagu luar biasa banget. Tulus ya, jadi ini masih hangat sekali lagunya Sahabat Suara karena baru dirilis per hari ini. Bertajuk Teh Hijau, ini menandakan comebacknya Tulus setelah vakum dari album terakhirnya yang bertajuk Manusia tuh di 2022. Rilisan terakhirnya Tulus tuh 2022, dan sekarang 2026 nih Teh Hijau. Apakah lagu ini akan menjadi bridging menuju album selanjutnya? Kita nantikan aja ya. Tapi kalau ngomongin tentang arti dari lagu Teh Hijau ini nih, ternyata katanya ini ngebahas tentang merayakan kehampaan. Wah, berat ya. Seperti biasa, Kakak Tulus kalau nulis lagu dalam banget sebenarnya secara makna ya. Tapi disampaikannya bisa sebegitu ringan. Tadinya saya kira apa hubungannya ya Teh Hijau ini dengan kehampaan? Apa Teh Hijau Maca tuh ada hubungan dengan kehampaan? Tapi ya namanya juga musisi yang membuat lagu, itu bebas aja mau judulnya apa. Mungkin nanti ada kesempatannya saya ngobrol langsung sama Tulus ya. Tapi sementara Sahabat Suara bisa, kalau mau ngedengerin lagi lagunya tadi, tinggal search aja di semua di SP kesayangan kamu, Teh Hijau by Tulus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kita masih bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi Sahabat Suara jangan kemana-mana ya.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat menyenangkan.
1: Di sisa waktu yang baik. Di suara. Dia masih di sini.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ki.
1: Amin, semoga aku juga nih Merenjola gak diganggu lagi dan gak didatangin lagi sama orang-orang yang pede banget ngetekin parkiran kosong dengan badannya. Semoga gak cuma aku tapi kamu juga sahabat suara dijauhkan dari orang-orang kayak gitu ya. Dan semoga gak kamu menjadi pelakunya. Jadi tadi sempat saya cerita juga sahabat suara, kemarin sore tuh di Senin sore saya berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang baru aja buka di daerah Green Lake City, namanya La Vela. Itu lagi rame banget karena emang viral kan. Terus pas lagi mau parkir ada satu yang kosong, tiba-tiba ada ibu-ibu bersama beberapa keluarganya berdiri di parkiran itu. Terus pas saya bilang saya mau parkir di situ, dia bilang gak bisa karena mobilnya dia udah mau datang. Terus pas saya tanya, emang boleh gini ya bu? Terus dia jawab, ya boleh lah, kalau saya sih boleh aja, baru tahu ya, katanya gitu. Cuman gak saya panjangin karena malas banget ribut. Udah gitu sih, ibu juga bibirnya udah geter, mukanya panik juga. Jadi kayak, ya udahlah mungkin ini semoga nextnya bisa jadi evaluasi si ibu gitu. Dan jadi evaluasi saya juga dalam menahan emosi sahabat suara. Tapi saya juga make sure kan, apakah sebenarnya peraturan tidak boleh ngetekin parkiran kosong dengan badan itu tertulis atau sebenarnya seperti apa sih aturannya? Saya udah ketemu nih di ada beberapa artikel gitu ya yang membicarakan tentang ini dan ngasih tahu bahwa fenomena ngetekin parkiran menggunakan badan manusia itu adalah tindakan egois yang sangat tidak etis dan memicu perdebatan. Jadi sejauh ini aturan itu tuh lebih kepada etika gitu ya. Jadi etika publik aja sih, bahwa area parkir umum itu kan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, first come first reserve, first serve gitu kan buat kendaraan itu terutama. Jadi ya kalau misalkan parkirannya mobil, ya mobil dong yang harusnya udah di situ gitu kan, bukannya badan kita. Karena memang hal-hal seperti ini nih seringkali memicu konflik ya, perdebatan panas antara pengguna kendaraan yang pengen parkir sama orang yang ngetekin tempat parkir itu. Jadi sebenarnya tuh kayak ngerebut hak orang sih jatuhnya sahabat suara. Dan resikonya ini sangat berbahaya juga ya, bisa ketabrak. Kalau misalkan ada beberapa pengemudi yang gak mau tahu gitu ya, orang ada orang di situ yang lagi nunggu, bisa aja tuh situasi itu terjadi gitu. Tapi memang sejauh ini aturannya belum ada di undang-undang lalu lintas, nggak ada pasal spesifik yang melarang ini. Jadi lebih kepada tadi tuh etikanya aja sahabat suaranya. Paling kalau sanksi-sanksinya ya sanksi sosial lah, yang biasanya kalau dari kemarin tuh diviralin kan, bahkan sampai wajah-wajah si orang yang ngetekin parkiran pakai badan ini gak di blur, jadi orang-orang pada tahu tuh mukanya kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan mau tipikal ngetekin atau mau parkirannya itu bisa di apa ya, diselamatkan gitu ya, gak diambil sama orang lain, tinggal pakai vale aja gitu. Kalau di parkiran umum ya siapa cepat dia dapat, ya gak sih sahabat suara? Semoga lah kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, jadi harinya kita bisa bahagia aja, gak marah-marah.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjob juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni sampai 30 Agustus 2026, Arjob akan hadir di Jogja National Museum. Tiketnya bisa kamu dapetin di www.arjob.id. Dan untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjob.id, akun X @arjob, dan TikTok @arjob_id.
4: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
5: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama,
0: Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
4: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan. Seperti
0: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
4: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
0: Untuk informasi lebih lanjut,
4: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena dinilai mengetahui proses penambahan kuota haji saat ikut rombongan pemerintah ke Arab Saudi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Dito setelah sebelumnya dimintai keterangan pada Januari lalu, sementara KPK terus mendalami perkara yang telah menetapkan 4 tersangka.
0: Suara Fakta.
2: Jerman mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah sebesar 41,7 derajat Celcius akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa. Panas ekstrim menyebabkan rel trem dan aspal di Leipzig meleleh sehingga sejumlah layanan transportasi dihentikan dan beberapa ruas jalan tol ditutup karena rusak. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih di nongkrong bareng Farah, sahabat suara ya. Dan masuk ke putaran kedua. Saya ingin mengajak kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu atau absensi yang hari ini, buat langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Satu lagu dari Wijaya 80 dengan terakhir kali ini udah ngantri ya. Sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya. Cih, pesan. Tapi yang pasti ini bukan terakhir kalinya kita akan saling ngobrol via udara, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu di sini, temenin aku siaran juga. Dan aku akan menemani harinya kamu sampai nanti. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis Raisa dulu. Jatuh Hati.

Adriani G, rahasia hati bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya kamu ya. Dan satu lagu barusan itu diputarkan karena di request sama Dewi gabung dari Semarang. Katanya spesial buat seseorang yang tak mungkin kumiliki. Aduh, berat banget deh siang-siang ya. Terus Dewi katanya juga mau kirim salam buat sahabat-sahabat aku yang sekarang lagi ngejar deadline. Semangat ya, kerja keras pasti membuahkan hasil. Harusnya sih gitu. Cuman kadang kan ketika hasilnya udah ada, kita suka gak ngeh aja bahwa itu tuh harus disyukuri, ya gak sih? Masih belum sesuai sama ekspektasi kita tuh kadang bisa berdampak kepada rasa thankful-nya kita soal-soal begini-gini nih. Anyway, Dewi, terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini. Terus ada juga dari Makassar, Rizky. Halo Farah, katanya mau kirim salam aja buat sahabat suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga hari ini kita semua diberkahi dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Ini mah doa udah pasti diaminin sama semua yang lagi dengerin ya. Ini ekonomi gitu. Kayaknya doa-doa apapun yang pastinya baik gitu ya, terutama untuk kita mendapatkan pundi-pundi, itu udah pasti diamini.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Reza Artemevia dengan pertama satu lagu yang dirilis tahun 1997 ini di request sama Rudy yang gabung dari Tasikmalaya. Wow, terlihat sekali bahwa Rudy ini berasal dari generasi Alpha ya. Rudy, hai, terima kasih ya udah gabung siang ini. Lagu requestannya udah diputerin. Rudy juga mau bilang selamat siaran Farah, semoga lagunya makin asyik dan Farahnya makin menarik. Wah, keren banget nih. Coba aku punya hadiah, pasti aku langsung kasih deh ke kamu. Harusnya sih kasih-kasih aja ya, gak usah pakai coba-coba gitu ya. Anyway, thank you banget Rudy ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Fahmi di Bogor yang katanya mau kirim salam buat teman-teman aku yang sekarang lagi kerja, lagi dengerin Iswara. Pesannya tetap semangat dan jangan lupa istirahat ya. Kamu kantornya di mana Fahmi? Boleh dong sambil di-mention juga jadi aku bisa sapa. Semoga aja kalau misalkan memang kesapa sekantor jadi makin semangat lagi kerjanya ya kan. Terus ada juga Andri di Purwakarta, katanya semoga radionya jaya selalu untuk Iswara. Salam buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin siang hari ini. Mau request lagu yang enak aja untuk nemenin siangnya Far. Oke, okay. Ini spesial banget buat kamu yang gabung dari Purwakarta, Andri ya. Satu lagu dari Aditya nih, Juwita, biar makin semangat. Enjoy!

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was It Gita featuring Hindia, masih ada Cahaya. Lagu yang judulnya menurut saya relate banget sama keadaan sekarang di Mexico gitu ya. Sepertinya masih ada cahaya untuk kasus-kasus kejahatan di sana. Kenapa cahaya? Karena udah mulai ada orang yang mau ngeberantas satu persatu sahabat suara. Cuman memang caranya dinilai kurang tepat gitu. Karena aksi ini dikenalnya adalah vigilante yang dimana ini main hakim sendiri gitu sahabat suara. Mungkin kamu juga udah baca beritanya ya. Jadi beberapa hari terakhir di Meksiko itu lagi ditemukan orang-orang terduga pelaku pencurian yang dilakban di tiang. Itu kalau kamu ngeliat visualnya sih berasa lagi nonton scene-scene film ya. Cuma memang kalau dilihat dari hal ini, kepolisian setempat justru memperlakukan para pria yang terduga pelaku ini sebagai korban. Dan sekarang lagi memburu gitu ya. Orang misterius ini nih yang adalah si vigilantinya Batman, dijulukinya Batman di sana. Itu lagi diburu, justru dia dapat predikat sebagai pelaku gitu sahabat suara dengan aksinya ini. Jadi sejauh beritanya muncul, orang ini masih dalam tahap pencarian di sana. Terus dibilang fenomena ini sekaligus menambah daftar aksi main hakim sendiri yang belakangan marak di Meksiko. Ini termasuk juga sekelompok perempuan ya di sana yang mempersenjatai dirinya dengan senapan demi melindungi wilayahnya dari ancaman kartel gitu. Ya sebenarnya mungkin langkah ini diambil karena kalau mereka nunggu keadilan kelamaan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show, JIPS. Siap kasih pengalaman seru untuk kamu dan anabul kesayangan kamu.

0: kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at jeeps_id atau website jakartainternationalpetshow.co.id. Jakarta International Pet Show 2026 is presented by Mavic Diandra International.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu boarding! Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Far Fairs di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kalau kamu gak boleh pergi, sahabat suara. Auto manja nih siang-siang ya. Mungkin kalau buat Ran, ketika ketemu sama pasangan-pasangan toksik yang ketahuan mendua, dia akan mempersilahkan pergi. Kalau Iswara ke kamu, kita masih akan ngasih kesempatan kok. Kalau tiba-tiba sahabat suara mendua gitu, mendengarkan radio yang lain gitu ya, kita kasih kesempatan untuk kamu balik lagi dengerin Iswara. Jadi tenang aja. Anyway, satu lagu dari Ran begitu saja, baru aja dimainkan. Pastinya untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara. Dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, lagu enak udah disiapin buat temenin harinya kamu. So stay tune.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
3: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
3: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
4: Tahan. Udah gitu.
3: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
3: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran,
3: buat
2: betul.
3: Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat
3: kan
2: dari situ, jadilah topik kita.
3: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
3: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
3: Oh iya, mesti rapet ya.
2: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
3: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
4: Nah,
2: bapak nggak pakai sempak ya?
1: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
5: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, masih nemenin harinya kamu dan luar biasa banget siang hari ini. Kita sudah kehadiran seorang penyanyi. Hah, ini mah multi talenta banget, gak cuma nyanyi, banyak bakatnya. Tapi by the way, dia baru aja ngerilis sebuah karya secara penuh, di mana ini udah bisa didengarkan sama kamu di seluruh DSP kesayangan kamu, berupa album ya. Yang ini kalau saya sebutin tajuk albumnya pasti berasa banget personalnya, Cerita Penuh Cahaya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Naura Ayu. Hai, apa kabar?
2: Baik,
0: Naura,
2: baik.
0: Kita berjumpa kembali waktu kemarin. Kamu sempat juga datang ke Iswara main ngerilis single ya,
2: yeah.
0: Yang adalah bridging menuju ke album, yeah, ini. Tadi aku sempat bilang juga bahwa tajuk album ini, kalau aku secara pribadi ketika baca tajuk ini kayaknya Naura curhat deh. Apakah iya atau enggak?
2: Iya, curhat sih.
0: Oh ya? Oke, pertimbangan pemilihan judul di album ini tuh gimana ceritanya, Naura?
2: Jadi karena aku sudah 8 tahun gak ngeluarin album.
0: Oke.
2: Dan ini adalah album pertama aku setelah beranjak
0: dewasa gitu ya.
2: Setelah beranjak dewasa. Ini tuh isi albumnya itu dari diary aku. Jadi semua cerita-cerita yang ada di lagu-lagu di album ini itu datangnya dari aku, jadi cukup personal, dan lagu-lagunya aku tulis juga sama Kak Ivan Tangkulung dan Kak Rin-Rin. Jadi pemilihan judulnya pun dia terasa personal dan sebenarnya gak begitu susah ya, karena mungkin ini sesuatu yang aku rasakan, jadi aku gak terlalu
0: kesulitan ya,
2: gak kesulitan untuk memilih judul.
0: Oke, Cerita Penuh Cahaya, berarti dalam perjalanan lagu-lagu yang ada di album ini, kamu ngerasa bahwa semuanya itu punya cahayanya sendiri atau
2: betul,
0: seperti apa?
2: Iya,
0: iya. Oh.
2: Karena kan di album ini banyak emotionsnya, ada sedih, marah, bahkan ada questioning tentang diri sendiri. Terus juga ada bersyukur akan hal-hal kecil dan besar, bahagianya juga ada. Jadi ini kayak album yang personal dan harusnya bisa relate dengan banyak orang. Dan ternyata setelah melewati banyak sekali, belum banyak sekali sih, tapi banyaknya perjalanan dan cerita kehidupan aku di umur muda ini dan masih banyak belajarnya, banyak banget pelajaran dan cahaya yang aku dapat dari cerita hidup aku gitu.
0: Oh wow, ya mungkin sebenarnya pada saat kamu ngejalanin gak semuanya menyenangkan ya, tapi mungkin POV-nya kamu geser supaya ada cahayanya gitu kan. Wow, luar biasa. Di album ini kabar ada 7 lagu, betul ya?
2: Benar.
0: Dan masing-masing lagu itu apakah saling berkesinambungan secara cerita atau random aja?
2: Sebenarnya dibilang random enggak, tapi dibilang kesinambungan juga
0: enggak ya. Jadi apa yang kamu jalanin aja?
2: Jadi apa yang aku jalanin ya? Dan sebenarnya ini dibalut dengan sesuatu yang bisa relate ke banyak orang. Mungkin event yang terjadi sama aku belum tentu terjadi di orang lain juga, tapi kita cari aku gimana ya, aku bagi dengan point of view yang lebih luas gitu.
0: Oke, jadi lebih general lagi.
2: Lebih general, gitu. Iya.
0: Kemudian tadi kan kamu sempat sounding juga, sempat mention juga bahwa ini tuh dari curhatan kamu. Berarti kan sebenarnya kalau ngomongin curhatan pasti banyak ya. Iya gak sih? Naura ini nulis di buku diary?
2: Aku nulis buku diary.
0: Eventnya pasti banyak banget. Segala macam yang kamu hadapi. Pertimbangan kamu puzzling kayaknya ini deh yang mau gue angkat jadi lagu. Kayaknya ini gak usah. Itu gimana ceritanya?
2: Karena aku juga suka mendengarkan curhatan teman-teman aku. Dan aku suka ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh bisa relate dengan banyak orang tuh di cerita aku yang ini. Oh ternyata ada hal-hal yang kita sama-sama bisa rasain, kita pernah lewatin sama-sama. Dan ternyata aku gak sendiri dalam situasi kayak gini gitu-gitu. Dan aku jadi tahu suatu masalah tuh kecil dan besarnya tuh karena ternyata ada orang yang cara menghadapi sebuah masalah tuh, oh ada yang kalau ngelewatin masalah tuh simple, ada yang jadi kalau ngelewatin masalah tuh
0: jadi ribet.
2: Besar. Dan itu tuh karena aku banyak sharing sama teman-teman aku juga. Dan akhirnya aku bisa milih mau cerita yang mana karena banyak sharing sama teman-teman juga. Walaupun aku bukan tipe yang juga gampang cerita sama orang atau curhat secara personal, milih nulis diary aja. Tapi menurut aku mana yang paling personal dan relate dan seharusnya bisa menyentuh hati banyak orang, itu yang aku pilih.
0: Oke, gitu. Apakah dalam proses ini terus kamu diskusi juga sama tim atau mungkin orang tua atau?
2: Aku tidak, untuk orang tua aku sih mereka gak pernah ikut aku workshop, iya mereka tuh cuma tahu hasil akhir aja.
0: Oh, prosesnya enggak ya?
2: Prosesnya itu mereka cuma tahu aku ke studio terus aku nulis lagu dan lain-lain. Makanya di salah satu lagu, di salah satu lagu yang ada di album ini tuh ada lagu yang surprise buat mereka. Judulnya Pilih Kalian Lagi, itu aku tulis buat orang tua aku.
0: So sweet. Iya, itu juga berasal dari kamu? Apa dari pengalaman yang udah ada aja?
2: Karena itu sebenarnya karena semakin gede aku ngerasa role sebagai anak pertama agak udah makin berasa gitu kan kak.
0: Bebannya makin berat nih kayaknya.
2: Iya, gitu ya. Terus ngelihat juga aku di umur 21 terus ngelihat adik aku yang cowok umurnya 19 terus adik aku yang cewek Niana umurnya 17 terus ada adik aku yang kecil yang lagi
0: kecil,
2: umurnya 4 mau 5 dan itu kan kayak jarak yang di deket jauh. Terus aku ngerasa kayak kita tuh sebagai anak banyak nuntutnya untuk dimengerti, terus kadang-kadang udah ngelihat kadang-kadang sering clash sama mama papa. Terus kadang-kadang masih orang-orang kan suka ngeliat kayak the Balis kompak banget apa gitu, tapi kita tuh juga ya, sering
0: ya kayak normal aja,
2: normal
0: sebenernya
2: aja
0: gitu
2: sebenarnya ya, kayak ya, okay. Banyak juga kok berantemnya, banyak juga debatnya, banyak juga masih harus saling belajar dan coba ngertinya. Dan akhirnya lagu itu aku jadiin apa ya, kayak terima kasih sama rasa syukur aku buat mama papa. Yang tadinya tuh karena lagu itu kan juga doa, jadi aku gak mau dari point of view yang beban dan kayak beban anak pertama nih, tapi lebih kayak ke bersyukur udah dijadikan alasan sama Tuhan untuk jadi anak pertama buat mama papa gitu.
0: Ya Allah, bijak banget sih ini Naura jadi luar biasa ya. Mungkin karena perjalanan yang kamu alami tuh gak mudah mungkin ya. Karena kan memang kalau ngomongin berkarir, Naura tuh udah dari usia kecil hitungannya ya, 7, sekarang 21 tahun, itu panjang perjalanannya dan luar biasa. Mungkin dari situ juga akhirnya kebijaksanaan itu muncul gitu ya, itu perlu dihadapi juga dan akhirnya POV-nya positif, di mana ini semua karyanya bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi karena mau lanjut dulu nemenin sama sahabat suara siang hari ini dengan lagu-lagu enak, jadi jangan kemana-mana ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

0: Tau masih di suara bareng sama Farah Fairuz dan Naura Ayu yang baru saja merilis album di awal Juni kemarin ya. Dan ini albumnya personal banget, ada 7 lagu. Tadi Naura sempat cerita juga bahwa ini dia puzzling dari buku diary. Berarti sampai hari ini masih nulis gak, Nau?
1: Masih.
0: Kamu berarti sampai hari ini masih belum

0: apa namanya, belum membuka diri untuk curhat sama orang.
1: Justru karena dulu aku terlalu membuka diri.
0: Oh gitu.
1: Terus kayaknya dulu tuh aku orangnya tuh agak people pleaser gitu kak.
0: Oh.
1: Dan
0: asal
1: ngerasa,
0: orang seneng aku jalanin deh gitu.
1: Iya. Terus kayaknya seneng. Aku emang seneng berteman juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Dan dulu aku ngerasa kayak kalau aku baik sama orang, orang pasti juga baik sama aku.
0: Mm-hmm. Tapi in realita enggak gitu.
1: Realitinya
0: ya.
1: Kayaknya enggak. Orang bisa aja punya alasan lain kalau kita baik sama mereka bisa dimanfaatin atau apa dan lain-lain. Ya. Dan sebenarnya lama-lama aku ngerasa kayak aku gak ada waktu deh untuk nge-please orang. Hmm. Maksudnya lama-lama lebih baik aku kehilangan orang daripada aku kehilangan diri aku sendiri gitu kan.
0: Wow.
1: Jadi ya udah deh, selama aku punya keluarga dan orang yang benar-benar tulus sama aku gak perlu overshare juga. Hmm. Karena kita gak pernah tahu siapa yang mau sabotase mimpi-mimpi aku juga kan. Ya. Jadi ya udah deh, mending aku tulis diary aja, nggak gampang percaya sama orang.
0: Oke, berarti sebenarnya kamu pernah menghadapi situasi yang bikin kamu benar-benar kecewa ya, sampai akhirnya muncul pemikiran kayak sekarang ini mungkin.
1: Iya.
0: Yang tadi kamu bilang mungkin kamu ekspektasinya kalau kamu baik orang baik ternyata.
1: Iya, karena kejadiannya tuh kayak berantetan langsung gitu loh kak.
0: Oke.
1: Jadi kayak
0: dalam waktu dekat yang bertubi-tubi gitu.
1: Iya.
0: Ya. Langsung dibukakan lah ya, maksudnya realita tuh gini loh now.
1: Iya,
0: akhirnya
1: bener.
0: Tapi ya kalau gak ada itu mungkin gak ada album ini, ya gak sih?
1: Iya.
0: Semua ya pasti happen for a reason gitu.
1: Betul.
0: Dan lagu-lagu di albumnya now juga diharapkan pasti ya relate sama ya mungkin orang-orang yang terutama seusia kamu gitu. Tapi kalau ngomongin lagi dari 7 track itu yang paling, ini gue berat sih nulis ini atau menceritakan hal ini, tapi kayaknya oke nih untuk dimasukin ke dalam album.
1: Kalau ngomongin yang paling berat pas ditulis, kayaknya yang paling berat buat ditulis
0: yang kayak,
1: kok aku kayak
0: ada gak?
1: Ada sih, kayaknya tak ada tata caranya sih.
0: Oh, itu lebih spesifiknya ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi sebenarnya dua sih kak, kalau nggak apa yang kurang tak ada tata caranya.
0: Okay.
1: Antara dua itu, kalau tak ada tata caranya itu karena tahun lalu itu kayak ada shifting di diri aku yang dari self doubt kayak questioning diri aku sendiri, jadi kayak udah deh nggak apa, nggak usah mempertanyakan diri kamu gara-gara orang lain gitu.
0: Okay.
1: Karena aku sadar tahun lalu kalau misalkan kan tahun lalu aku fokus bener-bener kerja in album ini kan, aku nggak yang kayak bener-bener job di mana-mana sampai orang tuh sempat mikir kayak kok kamu udah nggak mau nyanyi-nyanyi dan syuting-syuting lagi, orang kira aku nggak ngapa-ngapain,
0: nggak beredarnya nih gitu ya, nggak
1: kelihatan.
0: Karena kamu lagi fokus beresin album ini. Okay,
1: terus orang jadi aku jadi punya banyak waktu sama diri aku sendiri juga. Dan aku jadi semakin kenal sama diri aku. Tapi di sisi lain, aku banyak nonton video-video aku kecil. Dan di situ agak nge-trigger aku kayak sebenarnya mungkin setelah aku keinget apa aja yang udah pernah aku lewatin, ada rasa sedih juga gitu kayak harusnya aku bisa ngejaga diri aku lebih baik. Kalau aku ngeliat diri aku pas masih kecil tuh ada rasa guilty juga.
0: Okay.
1: Yang mungkin orang enggak bisa rasain gitu loh. Kayak mungkin, tapi aku gak mau menyalahkan keputusan yang aku pernah buat ya.
0: Itu karena kan dari pengalaman.
1: Karena dulu mama papaku juga udah melarang aku untuk jadi seseorang yang dikenal dan lain-lain. Karena mungkin mereka tahu apa yang akan aku rasain konsekuensinya.
0: Gitu, okay.
1: Tapi aku kekeh kan, kayak enggak, aku pengen tetap. Dan sampai sekarang aku juga masih seneng sih, dibilang seneng sih seneng. Dan masih pengen, masih punya banyak mimpi.
0: Yeah.
1: Tapi kan kadang-kadang juga rasa-rasa sensitive and apa ya, kayak guilty-nya tuh ada. Kayak I wish I can protect myself better kalau aku nonton video aku pas masih kecil. Dan pas aku sadarin kayak why did I let people to judge me that much, dan kok aku so open itu sih ada, gak ada boundary sama sekali.
0: Itu
1: dari
0: salah
1: kecil.
0: Satu trigger ya,
1: triggernya makanya
0: kamu ngerasa guilty terhadap masa kecil kamu.
1: Dan itu jadi lagu tak ada tata caranya karena tumbuh di tumbuh di public's eyes is not easy. Terus
0: pasti
1: tumbuh dengan versi karena ada judgment dari
0: ekspektasi orang gitu
1: is also not easy gitu kan. Jadi kadang-kadang suka jadi banyak takutnya, banyak pertanyaannya. Terus tapi kayak ya udahlah, sekarang aku lebih kayak ke I know myself, I know my worth. Jadi ada lagu Tak Ada Tata Caranya itu.
0: Oke. Okay. Tadi yang satu lagi apa tuh?
1: Apa Yang Kurang.
0: Apa Yang Kurang tuh lebih ke apa?
1: Itu
0: hampir sama juga.
1: Sebenarnya itu tuh karena kalau orang dengerin lagunya mungkin itu kesannya kayak oh pasti ini lagunya tentang orang yang diselingkuhin dan lain-lain.
0: Okay.
1: Padahal, tapi sebenarnya lagu itu terlahir dari kejadian di mana aku tuh di betray sama temanku sendiri yang sahabatku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ya sebenarnya aku ngerasa kayak aku udah melakukan semuanya untuk kamu loh. Dan aku kira kamu tuh tulus banget sama aku.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kayak.
0: Ternyata
1: tipe yang kayak kalau aku ada acara datang pertama pulang terakhir deh kak.
0: Okay.
1: Selalu make sure kayak, I'm home safe.
0: Benar gitu, ya. Saudara banget nih harusnya
1: saudara
0: kita.
1: Saudara banget
0: gitu,
1: yang
0: kan?
1: Kayak sahabat tuh kayak, udah kamu you don't have to worry about anything kayak kalau kamu lagi nggak ada tempat buat pulang you can just come over to my house, you can sleep at my house. Udah sampai di titik kayak gitu.
0: Okay.
1: Tiba-tiba aku di betray dan aku tahu dari teman aku yang satunya lagi karena ngasih tahu aku dan itu sakitnya kayak bener-bener kayak lebih sakit daripada apapun dan
0: itu
1: aku nangis-nangis.
0: Ada banget ya.
1: Ya dan aku itu pertama kalinya aku nangis karena orang tuh bener-bener heartbroken tuh gara-gara itu dan itu jadinya kayak bikin aku question juga tentang diri aku dan itu jadinya lagu Apa Yang Kurang. Cuman pas nulis, kok lama-lama kayak kesannya kayak diselingkuhin ya.
0: Bukan ke situ sebenarnya arahnya kalau dari POV-nya now.
1: Kalau dari POV aku, Tapi lama-lama pas lagi nulis sama Karin dan sama Kak Ivan kita kayak yaudah deh gak apa korban perselingkuhan juga banyak gitu. Jadi kayak yaudah deh gak apa-apa.
0: Karena kan memang kalau lagu kan tergantung interpretasi masing-masing dan pengalaman masing-masing kan. Kalau dari POV kamu gitu. Wow, sebenarnya memang dari menjalani hidup ini gitu ya, apalagi terutama now dari kecil udah berada di industri yang ternyata keputusan kamu sendiri dan itu konsekuensi yang harus kamu hadapi sendiri, tapi at least kan sekarang udah menjadi pribadi yang baru lah ya itulahnya ya, luar biasa. Dan akhirnya sudah bisa membagikan cerita yang dirasakan itu. Biasanya orang-orang bilang berarti kamu udah melewati fase itu. Tapi melihat apa yang udah kamu tulis kemudian rilis sebagai now yang sekarang seperti apa?
1: Aku senang sih aku bisa berdamai dengan itu semua dan aku bisa menjadikan itu sebuah karya.
0: Ya.
1: Karena artinya aku udah heal hopefully dan aku berharap album aku ini juga bisa heal banyak orang in the most simplest ways karena aku juga suka ada rasa guilty kalau tahu banyak banget orang-orang suka nggak punya tempat untuk curhat dan cerita gitu sih. Jadi aku berharap album ini bisa menjadi wadah atau sesuatu yang menyembuhkan mereka gitu.
0: Oke, yang bisa menemani mereka di fase-fase sulitnya juga gitu ya. Dan sekali lagi album ini udah bisa kamu akses di seluruh DSP. Sambil juga nanti bentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Naura. Kamu boleh nih sambil cari-cari dulu ya, denger-dengerin satu persatu lagu yang ada di albumnya now. Bentar lagi kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.

0: Istuara, suara warga Indonesia. Istuara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu boarding! Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih ada di sini bareng sama Naura Ayu yang lagi ngobrolin tentang karya terbarunya Nau, di mana ini personal sekali. Terus kalau dilihat satu-satu gitu ya, masing-masing lagunya tuh kayak ada monolog kayak gitu Nau. Itu konsep itu kamu hadirkan karena kenapa?
1: Karena aku suka banget musikal dan aku memang suka banget musikal dan aku seneng banget kalau di lagu itu bisa bercerita dan bisa menyampaikan sesuatu yang rasanya kayak personal dan orang begitu ngedengerin bisa paham dan merasakan apa yang ingin aku sampaikan.
0: Okay, berarti karena memang kamu suka musikal dan suka benar-benar menceritakan sesuatu dari lagu tersebut gitu ya. Kemudian kalau dari perjalanan membuat karya ini, siapa orang pertama yang Nau kasih dengar lagu yang udah jadi sebelum dirilis?
1: Kayaknya
0: untuk preview atau untuk kayak minta saran gitu?
1: Sebenarnya kalau minta saran sih enggak.
0: Oh enggak ya? Ke papa mama gitu enggak? Ke
1: kayaknya
0: adik-adik enggak?
1: Neona sih.
0: Oh Neona.
1: Karena dia orangnya cukup objektif.
0: Okay.
1: Dan dia tuh tipe orang yang music taste-nya beda dari aku.
0: Oh iya?
1: Jadi aku justru minta kayak, aku penasaran reaksi dia kalau denger music taste yang beda dari aku, kira-kira bisa diterima dia atau enggak gitu. Dia ngasih dengernya ke Neona. So far dia suka sih, dia suka-suka lagu-lagu aku.
0: Berarti salah satu kalau yang dari lingkup keluarga tuh Neona ya?
1: Neona, terus baru Mama.
0: Okay. Mama gimana? Kalo sebagai udah di industri musik juga gitu kan. Terus anaknya juga nih dengan apa ya, pembawaan baru, di usia yang baru juga gitu fasenya.
1: Dia suka sih, tapi kalau komentar dari Mama kayaknya mending nanti dulu gitu loh. Jadi kayak biar aku sendiri aja gitu ya.
0: Okay. Maksudnya nanti dulu tuh setelah udah rilis aja gitu ya.
1: Iya, kayak karena agak akhir-akhir.
0: Biasanya gitu. Karena kenapa suka mempengaruhi perjalanan ya?
1: Enggak mempengaruhi sih, tapi itu kan kalau Mama tuh kalau ada yang bikin dia kayak menurut Mama tuh ini bagus kah? Ini tuh bagus. Aduh Mama merinding gitu kan. Terus nanti dia suka. Tapi kalau ada yang buat dia kayak menurut Mama tuh ini tuh harus dikurangin sedikit di ini. Nah, aku tuh kayak gitu-gitu kayak.
0: Ntar dulu deh. Jadi,
1: gitu.
0: Ntar aja kasih tahu Mama pas udah mateng banget gitu kali ya.
1: Iya, kayak agak akhir-akhir aja gitu. Tapi dia percaya sama aku sih. Jadi aku enggak yang kayak gimana-gimana banget.
0: Okay, jadi so far semua support system sih nomor satu ya.
1: Iya.
0: Okay, nah kalau misalkan kita ngobrolin tentang kamu kan kemarin sempat ngadain album hearing session ya di 4 Juni itu. Nah itu gimana Nau, secara konsep pemilihan tempat juga pertimbangannya seperti apa?
1: Aku suka banget acara yang intimate, terus vibe-nya tuh warm juga dan satu ruangan tuh bisa ngerasain albumnya. Jadi aku gak terlalu suka yang kayak terlalu party gitu. Jadi aku suka yang agak subtle juga dan kalau dilihat tuh vibe-nya tuh kayak cukup warm dan cukup intimate. Jadi aku ngundang beberapa teman-teman aku, teman-teman yang ada di industri musik juga, terus beberapa fans aku dan of course my family. Dan itu waktu itu rasanya kayak special banget buat aku sih karena rasanya kayak udah lama gak rilis album, tiba-tiba rilis album dan disambut dengan sangat baik. Terus itu rasanya kayak balik ke titik awal lagi. Terus di ruangan yang sama orang yang benar-benar tulus support aku. Jadi itu kayak fresh new start buat aku dan aku langsung percaya kayak gak peduli kamu umur berapa, you can always start again. Gitu.
0: Okay. Jadi kalau mau berkarya tuh gak pandang usia gitu ya. Apalagi tadi mungkin Naura sempat bilang bahwa ini album baru lagi setelah 8 tahun gak rilis, kemudian di fase hidup yang baru lagi kan, pasti lebih mature dari sebelumnya. Kalau ngomongin tentang perjalanan sampai hari ini, itu kan bukan hal yang mudah ya namanya. Tadi kamu sempat bilang juga dari kecil, terus kemudian banyak mengalami fase. Apa yang akhirnya kamu bisa jadikan value sebagai pegangan hidup kamu setelah menjalani berbagai macam apa ya, problem di hidup mungkin gitu kan. POV juga tadi kamu geser, jadi gimana ya supaya ini bisa jadi sebuah cahaya di hidup kamu. Ada gak value yang kamu, ini deh gue pegang banget nih sekarang?
1: kayaknya aku harus bersyukur banget kalau ternyata hobi aku bisa menjadi pekerjaan aku juga. Dan pekerjaan aku itu adalah passion aku. Karena aku tahu orang tuh banyak banget yang struggle untuk bisa sayang dan passionate about their job. Karena they're just doing the job for their, you know, what they need and money gitu. Dan aku harus bersyukur kalau ternyata my job is what I love gitu loh. Dan ada passion aku dan hobi aku di situ. Itu satu. Terus kedua, walaupun banyak banget konsekuensi yang harus aku lewatin dan aku jalanin, yang mungkin orang gak akan ngerti juga.
0: Ya karena gak ada di situasi kamu.
1: Gak ada di, they're not in my shoes. Tapi aku yakin aku bisa ngelewatin ini dan Allah tuh percayain ini semua ke aku. Artinya aku bisa ngelewatin juga. Dan tapi aku juga masih punya hope dan dan banyak sekali mimpi yang pengen aku capai. Jadi semoga aku gak akan pernah kehilangan spark ini.
0: Very cool, luar biasa Naura. 21 tahun loh, berarti kamu lahir tahun berapa deh?
1: 2005.
0: Coba, sahabat suara umur berapa tuh tahun 2005 ya? Luar biasa tuh Naura baru lahir ya. Tapi nih, kita agak intermezzo sedikit. Ada titipan games dari produser aku ya Nau ya. Ini adalah jawab jujur. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Harus jujur ya, walaupun kita gak tahu sih nanti Nau jujur apa enggak ya. Tapi kita berharap Nau jujur menjawab ini.
1: Okay, cool.
0: Yang pertama, dari semua lagu yang ada di album kamu, lagu mana yang paling favorit?
1: Untukmu yang belum kutemui.
0: Oh, karena kenapa tuh?
1: Karena itu lagu yang menurut aku vibe-nya tuh bener-bener kayak fairy tale and princess. Dan itu lagu yang bener-bener kayak salah satu lagu yang bentuknya kayak doa banget. Karena itu tuh lagu aku tulis buat jodoh aku yang aku nggak tahu di mana.
0: Yang gitu. Belum tahu ya.
1: Yang aku belum tahu di mana. Jadi menurut aku itu kayak it's another level of loving someone from afar. Yang aku juga nggak tahu siapa gitu.
0: Yang belum tahu aja udah dibikin lagu.
1: Belum tahu.
0: Gimana kalau kamu udah ketemu Nau kan? Akan bikin apa kira-kira ya kan? Kita nantikan nanti ya. Oke, selanjutnya, pernah nggak nangis gara-gara lagu sendiri?
1: Pernah.
0: So far. Apa lagu apa? Why?
1: Kayak lagu aku pas masih kecil tapi. Kayak lagu-lagu aku pas masih kecil. Kayak lagu Selimut. Itu kan lagu duet aku sama Neona. Itu kan tentang kayak anak-anak kecil berdua adik kakak. Ngomong kayak udah kita harus sayang-sayangan sekarang. Kita harus nikmatin momen ini. Mumpung kita masih satu selimut. Karena nanti pas kita udah gede pasti kita pisah.
0: Okay. Ya kan? Itu kamu nangis waktu di usia itu apa pas sekarang-sekarang dengerin ulang?
1: Sekarang dan pas usia itu. Aku dulu mau rekaman tuh kayak agak mundur gitu jadwal rekamannya. Karena aku gak bisa dengerin lagu itu karena aku nangis terus. Padahal aku umurnya masih kayak 7 tahun. Jadi mama papa tuh kayak bingung kayak terus gimana dong kamu pelajarin lagunya. Kalau kamu dengerin demonya aja kamu nangis
0: terus.
1: Gimana mau pelajarin gitu.
0: Selimut ya.
1: Selimut.
0: Yeah. Itu karena mungkin ada sisi emosionalnya ya. Karena barengan sama Neona. Oke. Kalau bisa kirim voice note ke Naura usia 15 tahun, kira-kira kamu mau bilang apa?
1: 15 tahun.
0: Iya. 15.
1: And 15.
0: 15 tuh SMP ya?
1: Iya. 15 agak lupa. Iya. Oh, kayaknya. 15 tahun ini. Kayaknya jangan insecure. Terus jangan insecure. Jangan fokus sama apa yang orang-orang bilang ke kamu, terus kamu turutin apa kata-kata orang. Pokoknya kalau kamu punya guts untuk bilang enggak, ya bilang aja enggak. Kalau mau bilang iya, bilang iya. Itu sih, kayaknya harusnya lebih percaya sama diri kamu sendiri daripada omongan orang lain gitu.
0: Wow, you wish you could
1: say that,
0: Taller ya. Yeah. Oke, tapi kan kalau nggak melalui itu kan nggak akan balik lagi, nggak akan terjadi seperti yang sekarang
1: tapi
0: ini.
1: Tapi greget aja kak.
0: Masih ada sisi itunya
1: greget
0: ya.
1: Greget banget aja.
0: Karena gitu. Semua ekspektasi orang kamu berusaha penuhi dan lain sebagainya. Cool, tapi kan lihat hari ini, buktinya hari ini kan luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Naura, sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso.
3: program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yeon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Balik lagi di Suara barengan sama Farah dan Naura. Ih, kita berima banget namanya ya. Iswara, Farah dan Naura. Very cool. Oke, di perilisan karya kali ini pasti kamu berharap banyak sekali aktivasi yang dilakukan. Begitupun pendengarnya Naura. Dalam waktu dekat bisa seru-seruan sama Naura di mana yang bisa diakses sama mereka?
1: Kayaknya showcase aku tanggal 15 Agustus nanti.
0: 15 Agustus, wow, yes. So exciting ya.
1: I know.
0: Kayak, nah nanti seperti apa tuh? Kalau boleh di spill persiapan menuju ke showcase-nya seperti apa sejauh ini?
1: Showcase ini tuh showcase album Cerita Penuh Cahaya. Mm-hmm. Jadi pastinya semua track yang ada di album Cerita Penuh Cahaya itu akan ada. Mm-hmm. Akan aku bawain semua. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang dulu pernah nonton konser aku, yeah, konser dongeng 1, 2, 3, 4, more or less vibe, bukan vibe sih, tapi kayak showcase-nya akan dibuat seserius itu. Jadi it's not just a showcase. Mm-hmm, mm-hmm. Ini bakal aku bikin spesial banget. Mm-hmm. Bakal jadi pertunjukan musikal yang cukup serius.
0: Oke, nanti ini akan musikal outputnya.
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Ini bakal jadi pertunjukan live musical showcase. Mm-hmm. Jadi bakal kayak homecoming theatrical gitu. Wow, dan pastinya bakal ada narinya juga. Mm-hmm. Terus ada stage act pastinya. Mm-hmm. Jadi ini nggak bakal cuma bakal nyanyi aja dan kalian cuma akan liatin aku nyanyi. No. I'll be doing so much on stage. Okay. Dan ini bakal aku bawain si lagu-lagu di Cerita Penuh Cahaya. Dan mungkin ada beberapa lagu dari lagu-lagu aku yang dulu juga. Jadi jangan lupa dibeli tiketnya.
0: Oke, bisa langsung aja cek detailnya di Instagram Naura. Dan apakah ini akan Naura banget?
1: Ya, yeah, yeah, of course.
0: Ini kalau misalkan teman-teman kayak mau tahu Naura kayak mana, datanglah ke sini, yeah, ya kan, biar makin tahu, oh ini Naura banget di fase yang sekarang, yeah, ya. 15 Agustus personal 2026. Oke, sebelum kita berpisah nih, Naura mau menyampaikan apa untuk sahabat Suara yang sekarang lagi mendengarkan ataupun juga nonton di YouTube, silakan.
1: Okay. Jangan lupa dengerin album aku Cerita Penuh Cahaya. Aku tulis album ini dengan rasa penuh cinta dan juga harapan. Dan semoga album ini punya apa ya, impression yang baik buat semuanya. Dan semoga kalian suka. Jangan lupa beli tiket showcase aku di tanggal 15 Agustus nanti showcase-nya. Bisa kalian beli mulai tanggal 26 Juni. Dan I'll see you guys there.
0: Yay! Semoga sukses.
1: Thank you kakak
0: Naura untuk segala macam ini, terutama albumnya, terus upcoming project. Amin. Ya kan, pokoknya semoga semua yang kamu jalanin sekarang itu bisa membuat kamu bahagia ya.
1: Amin.
0: Gak ada lagi pressure-pressure itu.
1: Amin.
0: Ya kan. Very cool. Oke, terima kasih banyak juga buat sahabat Suara yang udah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu di nongkrong bareng berikut ya. Dan pastinya biar makin afdol dong, siang hari ini kita mau Naura nyanyiin satu lagu yang tadi sempat disounding juga bahwa ini adalah lagu yang disukai Naura dari albumnya dia ini gitu ya. Langsung aja deh, please welcome Naura, Tak Ada Tata Caranya.

0: Thank you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Eh, emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 89 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita buka dengan Salma Salsabil Hacu ini karena memang gak ada tanggal-tanggal libur lagi, tanggal merah gak ada, kerja semua pada budak korporat.
1: Iya, untuk yang mungkin juga baru-baru aja mau pulang, semangat ya say. Memang kehidupan itu kalau tidak dipakai bekerja ya udah melamun.
0: Bener, kalau melamun kan pikirannya kemana-mana, mending
1: bener,
0: dengerin kita daripada melamun.
1: Mending banget. Dan kita akan nemenin sampai jam 7 malam nanti ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin rabbal alamin.
0: Dan ada Dendi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yo-yo, menemani kamu juga di suara
1: santuy.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: semuanya itu mimpi. Mana bisa orang disulap jadi lelaki setia? Tidak ada. Kalau dia memang player ya udah.
1: Ada tahu. Biji Habibi kan.
0: Kalau player busuk hati terserah dia, enggak usah di.
1: Ada panutan cinta sejati saya. Bapak B.J. Habibie.
0: Iya, kalau dia bisa. Ini kan dia, aku sihir kamu jadi.
1: Enggak, kan B.J. Habibie memang dari hati ya. Enggak perlu disulap-sulap ya.
0: Tapi ngomong-ngomong untuk sesuatu yang mungkin waktu cukup kecil, sulit ya? Waktu kita masih kecil adalah menaiki sepeda.
1: Benar.
0: Kok benar-benar yang seleluasa itukah untuk naik sepeda?
1: Saya benar-benar susah banget untuk naik sepeda waktu itu. Jadi udah jatuh. Terus luka-luka.
0: Jatuh itu pasti.
1: Iya, luka-luka. Tapi beruntungnya karena ada peran ayah waktu kecil. Jadi dia.
0: Kok gak fatherless ya?
1: Enggak, jadi benar-benar kalau jatuh ya merasa ada gitu. Ada yang nemenin.
0: Tapi kok gak pakai bantuan roda?
1: Sempat kayak 2 hari tapi enggak nyaman.
0: Tapi bukan sepatu roda ya.
1: Bukan. Jadi awalnya kan kalau
0: rompanya itu kalau orang naik sepatu roda terus naik sepeda ya
1: terus tambah roda tambahan.
0: Aduh capek
1: dikira
0: banget.
1: Dikira naik kereta api banyak banget rodanya.
0: Jadi kok enggak pakai?
1: Pakai awalnya 3 hari pakai bantuan dulu 2. Nah, hari ke-4 1
0: cepat
1: yang
0: ya.
1: Kiri udah itu enggak pakai bantuan tapi jatuh mulu kayak siku, lutut itu penuh luka dulu waktu kecil.
0: Oh, okay.
1: Tapi alhamdulillah hatinya enggak, cuman fisiknya aja.
0: Enggak ada yang nanya sih, enggak ada yang peduli juga sahabat suara.
1: Kalau Rory waktu kecil apakah langsung
0: waktu
1: naik mobil?
0: Waktu kecil hidupku. Tapi sumpah saya adalah orang yang tidak diizinkan sama sekali sama mama papa saya untuk naik sepeda waktu saya kecil.
1: Oke, mungkin karena perempuan juga ya.
0: Iya, jadi kayak
1: riskan juga.
0: Saya tidak dibeliin sepeda satu. Saya enggak diizinin naik sepeda. Sepedanya siapapun. Sampai akhirnya pada suatu hari asik.
1: Pada suatu
0: saya,
1: hari
0: itu kan rumah saya dikerja sama tukang.
1: Dikerjain
0: kayak jadi kayak rumah saya tuh lagi direnovasi. Terus ada tukang yang naik sepeda. Sepedanya bener-bener yang sepeda rakitan coy.
1: Iya yang dibikin dari awal kan.
0: Iya terus kayak saya saking penasarannya dan selalu dilarangnya dengan jiwa explorerku yang sangat
1: makin
0: tinggi.
1: Makin dilarang
0: ini,
1: makin penasaran.
0: Iya jadi kayak yang ih ini apa ini sepedanya siapa. Oh pinjam ya. Terus kayak si tukang pun enggak tahu kalau saya ternyata enggak tahu naik sepeda.
1: Oke.
0: Saya bawalah sepeda itu kayak yang gimana sih caranya? Saya bawa dan akhirnya saya bisa, cuman
1: bisa.
0: Jatuhnya parah banget. Lukanya masih ada sampai sekarang kayaknya bekasnya di lutut saya kayak gede banget.
1: Oh, parah ya.
0: Parah karena saya benar-benar kan memang saya pembalap ya, agak rosy.
1: Tapi setelah saya tahu naik sepeda itu saya udah berapa kali tahu jatuh di got-got besar itu. Saya sempat
0: saya
1: jatuh.
0: Alhamdulillah gak jatuh di got.
1: Saya jatuh di got yang memang di atasnya itu bengkel. Jadi penuh oli badan saya. Dipungut kayak tikus got sama ibu saya. Ngapain kamu jatuh di situ? Banyak banget ini jalanan. Kenapa pilih got besar?
0: Kayaknya kok memang tertarik sama got ya. Ya udah kita tanyain sama sahabat suara. Kalau Rory tadi gak pakai roda tambahan. Kalau Dandi
1: itu pakai roda tambahan. Kalau sahabat suara dulu belajar naik sepeda pakai roda tambahan atau langsung 2 roda. Kasih tau kita di DM Instagram di @isuara.mks. Boleh juga langsung ke WhatsApp ke 081 808 960 960.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar.
1: Gas genggam hadir.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
8: Kangen banget lah.
7: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
8: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
7: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
8: Terus
7: demi
8: BlackBerry
7: apapun.
8: Yang...
7: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
8: Saya pakai HP.
7: BlackBerry.
8: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
7: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
0: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai, sahabat suara.
1: Kita masih nanyain sama sahabat suara dulu. Waktu kau kecil hidupmu. Itu naik sepeda waktu belajar, pakai roda tambahan atau langsung roda dua?
0: Atau kamu langsung kayak Nona naik sepatu roda,
1: atau
0: gak naik sepeda?
1: Atau kamu naik heboh?
0: Atau naik delman istimewa ku duduk di muka?
1: Ada Ardi di WhatsApp.
0: Dia bilang apa?
1: Saya sih langsung jaga ronda.
0: Dua roda.
1: Oh sorry, saya sih langsung dua roda. Awalnya jatuh berkali-kali, tapi setelah bisa rasanya bangga banget dan langsung pamer ke teman kompleks.
0: Ih, baru tahu naik sepeda aja.
1: Dasar
0: udah.
1: Dasar tukang pamer kau Ardi.
0: Ikut aja di pameran-pameran TSM gitu.
1: Jualan kayak apa kayak.
0: Ada Dinda juga di Instagram. Dia bilang waktu SD nambah 4 roda kak, 2 depan 2 belakang.
1: Rompanya.
0: Mobil kayak ini dia belajar.
1: Berarti dia 6 roda dong ya.
0: 4, 2 depan.
1: Enggak, dia tambah.
0: Iya 6 roda berarti ya.
1: Iya, 6 roda. 4 roda.
0: Repot banget
1: hidupnya. 6 roda. Dinda, kata saya jadi ini aja pembawa baki.
0: Pas SMP rodanya dilepas, baru dia mulai belajar berani 2 roda. Jadi 6 roda. Kata saya juga waktu kecil gak pernah lihat orang.
1: Rompanya sepedamu Dinda, astagfirullah. Kalau dia ini nah diceritain di lorong. Kayak yang di, weh, kok ada mi 6 roda.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Macet? Boleh.
4: Moodnya tetap santai aja.
3: Streaming di 96FM, dengerin sekarang suara santai.

0: pagi sahabat suara, masih di suara santai. Walaupun saya sedang tidak santai, rasanya saya mau hantam temboloknya Dandi atau siapapun.
1: Saya gak ngapa-ngapain lo hari ini.
0: Benar-benar dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sahabat suara. Tolong tenangkan mungkin, diri gue.
1: Mungkin ini waktu yang tepat kamu tuh olahraga atau naik sepeda kayak apa kek yang bisa keluarin
0: saya
1: keringat.
0: Ah, kalau sepeda baru panas begini sepertinya jangan mideh ya Allah.
1: Malah makin emosi ya.
0: Ya, nanti saya tabrak sembarangan.
1: Kan tadi kita tanyain usah sahabat suara waktu kecil tuh belajar naik sepedanya pakai bantuan roda atau enggak atau langsung gitu.
0: Tapi pernah enggak sih sahabat suara kebayang main sepak bola sambil naik sepeda?
1: Gimana mau ngebayangin?
0: Repot banget.
1: 6 roda aja kita enggak kebayang gimana.
0: Apalagi naik sepeda sambil main sepak bola. Cakep.
1: Nah, tapi di Jerman olahraga ini disebut Radball yang sudah ada sejak 1893. Ini dimainkan 2 orang dalam satu tim menggunakan sepeda khusus tanpa rem.
0: Oh, fiksi. Jadi pemain harus mengoper dan mencetak gol memakai roda depan sepeda atau kepala.
1: Terus?
0: Radball ini dimainkan di lapangan indoor. Jadi ini ternyata cukup populer, tapi di Jerman, bukan di Indonesia.
1: Nah, saat ini sudah ada lebih dari 300 klub Radball yang tersebar dan rutin membina atlet dari level junior sampai profesional.
0: Wih, tapi kok tertarik nggak?
1: Nggak sih, saya lebih tertarik makan mie titi aja sore hari.
0: Bismillah.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Suara.
3: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan nama FM Iswara Makassar, lagu enak seharian. Jangan buru-buru, jangan ku pikir dulu, tuk hidupku jadi milikmu. Memutarkan musik pilihanku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Besok kamu masuk shift apa?
5: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
6: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
5: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
0: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19. Follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya. Sering terngiang-ngiang lagu ini?
7: Sulit dicerna.
0: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Di bola. Ngapain ke terserah bola?
0: Kenapa sih? It's okay. Ibolanya mungkin lagi puasa, enggak makan gogos. Kita udah masuk di BTS Sahabat Suara.
1: Behind the Star. Walaupun mungkin di luar tidak ada bintang Sahabat Suara, kita tetap akan membahas bintang-bintang.
0: Bintang-bintang.
1: Saya bikin backsoundnya agak tinggi ya. Kenapa? Biar suara saya tidak terdengar begitu mewek, termehek-mehek.
0: Jadi di BTS hari ini kita akan bahas Song Haikyo yang berpisah dengan agensinya selama 14 tahun.
1: Ini yang bikin saya sedih Sahabat Suara, karena Song Haikyo berpisah dengan agensinya selama 14 tahun dia bersama.
0: Bayangkan dia kalau dari kecil dipelihara itu udah SMP dia ya.
1: Ya, 14 tahun loh. Bentar lagi dia akan ujian nasional.
0: Oke, dan ada Coach Radel ini resmi dipertahankan jadi pelatih timnas voli putra Indonesia.
1: Tapi untuk Sahabat Suara, mau itu berpisah dengan agensi ke atau dipertahankan ke, terserah, it depends on you. Tapi kalau misalnya urusan kendaraan, tolong yang harus dipertahankan adalah bagaimana kamu untuk rapihin surat-suratnya kamu.
0: Bener, apalagi sekarang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tuh lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Ini gak main-main Sahabat Suara. Keuntungannya banyak banget. Ini mulai dari diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun lalu jatuh tempo mulai 2025 ke bawah, plus bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, plus bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan kerennya lagi, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas. Dan bukan cuma emas aja, tapi kalau misalnya mau dapet emas, ini cuma sampai hari ini aja terakhir ya, 30 Juni 2026. Dan selain mendapatkan emas, juga ada kupon undian yang hadiahnya gokil. Ada paket umroh, sepeda motor, sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
0: Nah, buat kamu yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Jadi makin banyak dibayar, peluang menang makin besar Sahabat Suara.
1: Bayarnya juga gak pakai ribet. Kamu langsung aja ke Samsat atau pakai aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
0: Jadi tunggu apa lagi? Buruan lunasi pajak kendaraanmu sekarang, hari ini terakhir Sahabat Suara, dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: All crew in position. Kita lagi akan persiapan menuju Makassar International Marching Fest 2026. Akan hadir kembali mulai 2 sampai 5 Juli di lapangan Karebosi Makassar.
3: Oke, persiapan kita sudah sejauh mana? Kita perlu memberitahu seluruh warga Makassar kalau festival marching band terbesar di Indonesia Timur ini akan dipenuhi aksi spektakuler dari ribuan peserta nasional hingga internasional.
4: Sahabat Suara, jangan sampai kamu melewatkan Makassar International Marching Festival 2026 atau MIMFest 2026 mulai 2 sampai 5 Juli di lapangan Karebosi Makassar. Ada banyak keseruan selama MIMFest 2026, mulai dari full band competition, sectional competition, individual competition, sampai puluhan tenan kuliner akan hadir. Semua rangkaian kompetisi ini bisa kamu saksikan secara gratis. Nikmati juga musik performance dari Rowdy From South, The Lantis, dan Last Child di hari Kamis 2 Juli 2026. Info selengkapnya follow Instagram @mimfest2026. Makassar International Marching Festival powered by Dispora Kota Makassar, organized by Lokomotif 21 Production dan media partner Isuara Makassar.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Biarkan ku berlari.
12: Isuara, suara warga Indonesia.
13: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
14: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
15: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Kita balik lagi di BTS Sahabat Suara.
1: Sedih dengar sekali.
0: It Get Off, sedih aku sebelum hujan. Jadi kalau Rory pengen nangis, sedia
1: tisu sebelum
0: nangis. Bukan, sedia kanebo. Karena kalau tisu nggak mempan. Kalau okay. Kanebo dipakai, diperas, dipakai lagi.
1: Kalau misalnya ada sahabat suara melihat ada genangan air depan Iswara, itu air mata saya.
0: Karena ternyata Rory nangisnya karena Song Hye Kyo resmi pisah sama agensinya.
1: Iya, jadi ada United Artists Agency atau UAA. Ini setelah bareng selama 14 tahun sama Song Hye Kyo, akhirnya mereka berpisah.
0: Jadi berpisahnya ini tuh bukan karena ada masalah, yang emang gak ada apa-apa, cuman berpisah aja gitu.
1: Justru itu
0: yang lebih sedih.
1: Yang lebih sedih kalo karena kayak yang gak ada alasan untuk kembali bersama.
0: Kalau berpisah karena ada masalah lebih apa ya, lebih ada tujuan ya. Karena memang kita udah ada masalah ya, udah gak bisa sama lagi. Tapi ternyata kontrak kerjasamanya memang udah selesai.
1: Dan bahkan nih ya, agensi lamanya tetap ngucapin terima kasih atas perjalanan panjang mereka. Coba habisan ini hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Nah, jadi sementara Song Hye Kyo di Instagramnya ini juga buat postingan apresiasi ke tim yang udah mendampingi nya selama 14 tahun ini. Dan FYI, sekarang nih ya, Song Hye Kyo tuh lagi siap-siap bikin agensinya sendiri. Ternyata ada U di balik B.
0: Bukan, ada. Biar bisa ngatur karirnya secara lebih mandiri aja gitu.
1: Kan, tapi setidaknya kasih, karena kan habis si kontraknya.
0: Iya, gak ada masalah, kontraknya udah habis. Dan
1: begitulah.
0: Kalau dia keluar emang gak ada masalah kan, jadi gak apa-apa kalau dia bikin agensi sendiri.
1: Begitulah kehidupan ketika memang harus berpisah. Mungkin kita cuma bisa bilang hati-hati kono.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: streaming sekarang juga di Sumber FM di Suara Makassar.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: semua. Ini adalah kata-kata dari Radel Toiran yang akhirnya ya kan dia adalah pelatih asal Kuba.
1: Benar, dan emang dia dikasih tanggung jawab untuk menangani tim Jakarta Bayangkara Presisi.
0: Betul, jadi resmi dipertahankan dia, kayak akan kulakukan semua untukmu sebagai pelatih timnas voli putra Indonesia hingga Asian Games 2026. Ada yang ketawa nih, kok batuk mbak? Konsisten dong.
1: Tapi kalau kita lihat ya, sebelum dia jadi pelatih, ternyata dia itu adalah Coach Radel, dikenal sebagai mantan pemain andalan Surabaya Samator.
0: Oh, jadi keputusan dari PBVSI ini gak lepas dari keberhasilan Coach Radel membawa timnas Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi juara AFC Men Volleyball Cup 2026 untuk pertama kalinya.
1: Nah, berkat pencapaian itu, statusnya sekarang resmi jadi pelatih timnas, bukan lagi pelatih sementara.
0: Gokil.
1: Kalau kita biasanya dunia sementara, enggak, dia udah tetap dunianya di bola, volley.
0: Iya, insya Allah, amin.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Biarkan ku berlari.
1: Di suara-suara warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
2: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Bu Nana!
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Bikin suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: pas kacamata, apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture, sahabat suara. Apakah kamu sudah makan, sudah minum, sudah?
1: Belum. Pasti sahabat suara masih
0: kering
1: memikirkan.
0: Kering banget tenggorokan kalau belum minum sampai sekarang.
1: Belum makan, masih memikirkan deadline di kantor. Bahkan ada yang bawa pulang kerjaannya.
0: Ih, kasihan banget. Ada juga yang tidak pulang-pulang karena mengerjakan pekerjaannya.
1: Ada yang sampai subuh katanya di
0: jangan
1: sini menemani
0: kak,
1: kita.
0: Jangan kata saya. Tapi ngomong-ngomong, kita ada di culture sekarang.
1: Benar, kita akan bahas maskapai nasional Cape Verde ini mendukung timnas mereka selama Piala Dunia 2026.
0: Terus nih ya, ada konser hardcore. Asik. Di Bandung bayar tiket masuk konser pakai beras.
1: Pakai beras.
0: Berasnya tepung beras Rose Brand kan.
1: Mau tahu seperti apa?
0: Jangan kemana-mana.
1: Tetap di culture. Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: We run the world. We run the world. Tiguan, Tiguan, Tang, Tang, Chinsia, Chinsia, Tamu.

0: Bagaimana sahabat suara? Kita memang masih sangat termanjakan sekali dengan Piala Dunia di tahun 2026 ini.
1: Benar, karena eventnya itu dari tanggal 11 Juni sampai dengan di 19 Juli. Kalau dihitung itu sekarang udah 19 hari.
0: Mentang-mentang
1: ini
0: MC Piala Dunia, hatam dia.
1: Pokoknya makin hari tuh pertandingan-pertandingan makin panas, makin rame yang nonton dan banyak banget nomor-nomor yang udah ada di tempat-tempat kayak di kafe-kafe gitu.
0: Betul sekali sahabat suara, tapi kita kembali dengan informasi Piala Dunia. Kalau biasanya foto pemain bola timnas ada di baliho, beda ceritanya dengan maskapai nasional Cape Verde CV Sky Airways.
1: Ya, jadi ini sebagai bentuk dukungan untuk timnas Cape Verde yang sukses mencetak sejarah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu.
0: Gak ada. Dandi, jangan sembarang tindisnya ya. Ini habis reset komputernya, mohon maaf.
1: Saya kira tadi tuh ini
0: apa?
1: Si para pemain tuh naik pesawat didukung enggak bayar.
0: Tidak,
1: gitu.
0: Tidak, jadi maskapai memasang foto para pemain timnas di setiap sandaran kursi penumpang. Kalau sandaran hati mohon maaf itu leto. Dan para kru kabin juga pakai jersey timnas selama penerbangan, coy.
1: Oh, jadi overall selama pertandingan Piala Dunia 2026 mereka pakai jersey dari timnas andalannya gitu.
0: Betul, support system sekali.
1: Benar.
0: Dia
1: jadi pencapaian ini memang spesial karena Cape Verde menjadi negara terkecil yang berhasil lolos di Piala Dunia
0: dan bersaing dengan tim-tim besar di dunia. Dan FYI, hari ini juga mengejutkan sekali, timnas Belanda, Jerman dan Jepang harus gugur di 32 besar ini. Gila ya, kayak kebayangkan gak sih? Kayak Belanda udah sempat jadi pemenang.
1: Bener.
0: Jerman udah sempat, Jepang udah sempat, dan di tahun 2026 ini
1: gak
0: mereka harus gugur
1: besar. Bahkan Jerman tuh sampai detik ini dia paling banyak mencetak gol.
0: Iya, tapi kenapa?
1: Kenapa gak berhasil?
0: Apa yang bikin, siapa? Sandro mana yang bikin dia kalah? Astagfirullah.
1: Siapa yang sering kasih kesemutan kakinya?
0: Kasian.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: kuakui memang ini salah satu event yang paling plot twist cara bayar tiketnya. Kan biasanya kita kalau mau nonton konser tuh pakai uang kan untuk beli tiketnya kan.
1: Betul, apalagi ini konser hardcore di Bandung. Asik, bisa growl saya. Ini jadi, punya konsep yang beda dari biasanya.
0: Cakep.
1: Dia masuknya bukan pakai uang.
0: Pakai apa?
1: Saya pakai beras. Jadi cukup bawa beras aja.
0: Oke, pakai beras aja?
1: Iya, apakah dia berasnya segenggam, dua genggam. Nah ini konsernya namanya adalah Unacceptable The Control Showcase yang dibikin sama kolektif dan Gema Musik Kampus STT Tekstil Bandung. Dan ini sukses mengumpulkan dua karung beras dari para penonton.
0: Oke, para penonton.
1: Tutut, bapak-bapak, jadi, ibu-ibu semua yang ada di Disney.
0: Beras itu kemudian disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Kan. Jadi lewat konsep ini memang panitia ingin menunjukkan kalau konser itu bukan cuma soal hiburan, tapi juga bisa menjadi ruang solidaritas sekaligus kritik terhadap harga tiket konser yang belakangan ini makin mahal. Memang tiket konser saya zaman SMA itu paling mahal pre-sale 3 itu 80.000. Sekarang udah mentok-mentok 400.000. Indis kan, ekonomi.
1: Kan rupiah melemah. Gimana sih?
0: Bukan, gak ada, gak pengaruhnya, gak ada.
1: Ada, gak karena ada. Semuanya apa-apa mahal, gak ada. Semuanya gak, kita bayar pakai uang ada. Coba bayangkan kalau
0: mau
1: kita kembali
0: begini,
1: barter.
0: Mau rupiah begini, mau rupiah begitu, gak ada pengaruhnya.
1: Saya
0: karena
1: dengan
0: memang,
1: ini menyatakan
0: karena memang gaji kita gak cukup untuk nonton konser.
1: Artis-artis harus mau dibayar pakai
0: beras.
1: Bukan beras, pakai hasil alam. Tapi pake. MC jangan. MC tetap butuh uang.
0: Dibayar pakai pisang.
1: Tidak, enggak mau.
0: Pakai umbi-umbian, pakai bawang merah.
1: No.
0: Tapi memang tau gak sih kayak konser-konser sekarang tuh gak ada di bawah 100.000 harga tiketnya. Paling kan ada, tapi cuman satu. Lokal-lokal gitu.
1: Tapi kan memang juga kalau misalnya kita lihat kan worth-worth aja, Kak.
0: Benar.
1: Bayangkan dengan tiket-tiket konser internasional.
0: Saya hafal sekali kenapa waktu di Makassar itu kenapa tiba-tiba harga tiket mahal. Saya tahu siapa pakar mulanya ini. Waktu Tulus datang setelah COVID.
1: Kenapa sih Dandi? Kok tahu enggak MC-nya siapa?
0: Siapa?
1: Rory Wulansari.
0: Iya, yang setelah COVID itu.
1: Iya, nah, 2023 kan?
0: Iya.
1: Iya, itu Rory MC-nya.
0: Nah, di situ konser pertama setelah COVID kan, dan itu langsung tembak mahal harga tiketnya.
1: Enggak boleh mahal begitu. Banget. Saya juga mahal banget dibayarnya.
0: Ya udah, kita semua kayak raya. Amin.
1: Oke,
0: biar bisa
1: begitu,
0: nonton konser, enggak usah ngeluh.
1: Setidaknya sahabat suara mau mahal murah, kita berdoa saja semoga kita dimampukan. Apapun
0: Amin.
1: Yang kita keluarkan digantikan berkali-kali
0: Amin.
1: Lipat. Dan untuk itu Rory Wulansari, Cantik Mewangi Sepanjang Hari pamit undur diri.
0: Dan Dandi Prayogo, Nangki Pacahyo yang suka main yoyo pamit undur diri karena saya mau lanjut nonton bola sebentar sahabat
1: nonton
0: suara.
1: Nonton bola atau MC bola?
0: MC bola sambil makan. Enggak okay. Nonton. Makan
1: kalau
0: aja.
1: Begitu, kita berdua pamit. Jangan sedih gunda dan gulana, biarkan saya yang sedih.
0: Tetap dengerin ini suara Makassar.
1: Suara warga Indonesia, and see you tomorrow. My adios. Romantis banget sih Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih war album dan world tournya.
2: Ngerasa gak sih sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
1: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
2: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!

0: Gol!
1: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
2: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
2: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Lagu pilihan kamu, nih kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat

0: Belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Marcel Joly.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Dua yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun. Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Lagu pilihan kamu, nih kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Nemenin kamu ngopi, nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Johnny.
1: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: hari, cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun. Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tanki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi Claudia.
0: Selamat pagi Clay.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Meskipun agak bete ya tadi pagi. Kenapa? Karena susah banget mau pesen ojek online.
1: Oh my god.
0: Kayak emang mungkin di sekitaran rumah saya lagi gak ada aja kali ya.
1: Benar, berarti besok-besok harus cari pacar kali ini, jadi diantarin bagi pagi.
0: Benar juga.
1: Oke, masih sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 barengan sama saya, Clay Ritzky.
0: Dan Claudia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Kak, kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
3: Dari jam 7 sampai jam 8 pagi, ada TBL yang bakalan nemenin kamu. Karena kita bakalan ngebahas apapun yang lagi trending di Indonesia atau internasional.
2: Yang pertama, kita bakalan spill info tentang gajah Indro yang bantu mitigasi konflik mati di usia 45 tahun.
3: Dan yang kedua kita bakalan bahas Nadiem Makarim divonis 10 plus 5 tahun penjara.
2: Jadi yang pertama, gajah Indro yang bantu mitigasi konflik mati di usia 45 tahun. Jadi gajah Sumatera Kapten Indro yang selama ini bertugas membantu menangani konflik antara manusia dan gajah di Taman Nasional Teso Nilo Riau dinyatakan mati di usia 45 tahun kemarin.
3: Wah, sebelum meninggal nih, gajah Indro sempat ngalamin fase mas atau masa peningkatan hormon yang bikin perilakunya tuh jadi lebih agresif. Ya sih, sempat ini kayaknya saya pernah lihat dia kayak ngamuk gitu.
2: Betul. Kata Claudia mungkin rasanya udah gak enak badannya gitu. Dan FYI, selama lebih dari 22 tahun bertugas.
3: Lama ya.
2: Lama, dan dia juga sama apanya nih, nama sama yang jaga
3: pawang,
2: itu pawangnya ya? Itu 25 tahun.
3: Ih, berarti dari mungkin dia dari kecil ya.
2: Betul. 22 tahunnya bertugas, tapi sama pawangnya udah dari 25 tahun.
3: Wow.
2: Gajah Indro punya peran penting dalam membantu menggiring gajah liar kembali ke habitatnya biar enggak masuk ke pemukiman warga.
3: Wih, berjasa banget sih ini.
2: Betul.
3: Si Indro.
2: Benar, setelah Dono dan Kasino.
3: Iya benar. Dari Warkop, iya, dia sekarang jagain gajah.
2: Betul.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Totalnya 30 ribu ya kak?
2: Hah, itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Seperti biasa kalau pagi-pagi kita bakalan kasih promo-promo dari Alfamidi. Yang pertama ada TTM tebus terus murahnya. Belanja Rp50.000 bisa tebus murah 1 produk TTM, belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM, dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
1: Nah, kalau kamu belanja Rp50.000 terus kamu pengen tebus murah yang Rp5.000-an, itu ada 2 Simba Choco Chips, ada 2 sosis sapi atau ayam, ada juga 2 Nutrijel Jelly Powder, ada teh pucuk harum ukuran 500 ml, ada Bintang Zero, ini zero ya,
4: yes.
1: yang zero. Terus habis itu ada Outside, mau rasa apapun, ada Choco Malt, Barista Blend, itu kamu bisa tebus 5.000 aja.
4: Kalau misalnya tebus 10.000, kamu bisa tebus 3 pieces Tau Kai Noi dan juga 3 pieces pristine. Dan bukan cuma itu aja, bisa tebus juga top kopi. Gitu dia, ada yang rasa aren, mocha, cappuccino, avocado, top kopi, mantep banget.
1: Nah kalau tebus murahnya Rp15.000, kamu bisa dapat kitela keripik singkong. Wah lumayan nih,
4: wow.
1: Favorit sih. Terus ada sari roti sobek, ada 2 pieces paroti, paroti yang sus snack ya,
4: yes.
1: Terus Tempo facial tissue, terus 2 pieces gentle gen liquid, ini sabun.
4: Betul.
1: Terus sama 2 pieces sunlight jeruk nipis ukuran 400 gram.
4: Eits, keren. Tapi bukan cuma itu aja promonya. Sekarang ada promo baru nih dari mulai 1 Juli 2026. Namanya Alfamidi Double Surprise.
1: Wow, jadi ada 2 surprise emang. Ada surprise yang pertama itu cashback up to 50.000.
4: Wait.
1: Dan uang tunai 1,9 juta plus ribuan hadiah lainnya.
4: Makanya langsung saja belanja di Alfamidi pakai member, raih kesempatan dapat double surprise. Cek ekor struk Anda.
1: Woohoo.
4: Cara bikin membernya langsung saja download Midi Kring di aplikasi di App Store sama di Play Store.
1: Atau langsung datang ke Alfamidi karena tinggal pakai nomor telepon aja langsung udah bisa dibuatin Midi Kring atau aplikasi Alfamidi.
4: Nah, makanya langsung saja belanja di Alfamidi karena di Alfamidi belanja puas.
1: Harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
5: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
2: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
5: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia, ada Adrian Halif menawan.
1: Sangat menawan pagi ini kita ditemani dengan Adrian Halif. Tapi ada yang gak kalah menawan meskipun ini agak ngeselin sedikit.
0: Benar
1: ya. Jadi di TBL kedua kita membahas tentang Nadiem Makarim divonis 10 plus 5 tahun penjara.
0: Wow, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kemarin divonis 10 tahun penjara plus 5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus pengadaan laptop Chromebook periode 2020 sampai 2022.
1: Yes, dan Nadiem tuh juga didenda 1 miliar rupiah dan wajib membayar uang pengganti 809 miliar rupiah. Jika tidak membayar akan diganti 5 tahun penjara.
0: Wow, banyak sekali ya.
1: Iya, kayak nanggung sedikit lagi 1 triliun.
0: Iya. Vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 18 tahun penjara.
1: Oh wow, hakim tuh menilai perbuatannya merugikan negara, tapi mempertimbangkan juga nih sikap kooperatif dan juga rekam jejaknya yang belum pernah sama sekali dihukum sebelumnya.
0: Selanjutnya tim kuasa hukum Nadiem akan naik banding atas putusan hakim. Semoga semuanya lancar-lancar aja.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya memang salah, diberikan hukuman yang baik. Kalau misalnya tidak salah ya,
1: dibebasin lah dong.